ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman berdua. Kalau misalnya tadi di jam 7 kita udah ngomongin tentang work-life balance nih ya, versi kita anak-anak muda. Kayaknya di jam 8 ini Dimas pengen sedikit nostalgic nih ya kan. Sedikit juga nih menguji apakah teman-teman pernah baca buku ini, asik. Sebagai orang yang suka banget baca buku fiksi ya teman berdua, Dimas itu punya banyak buku ya di rumah Dimas di Jakarta gitu. Itu kayak satu penulis, satu authors itu bisa semua bukunya Dimas punya. Dimulai dari Ika Natasa, terus ada Dewi Lestari. Aduh, itu dua tokoh yang Dimas suka banget ya cerita fiksinya. Terus ada juga Terelie, Pidi Baik. Banyak banget pokoknya, ada siapa lagi pokoknya banyak ya teman berdua. Nah, di jam 8 ini kayaknya enak banget nih ya. Dimas ingin sekali memberikan kamu ya sesuatu yang elegan, yang ada kaitannya sama literacy gitu ya. Kalau misalnya kamu suka nyimpan kutipan-kutipan keren di handphone gitu, yang berasal dari buku atau nge-screenshot kutipan keren dari media sosial, fix kamu gak akan asing sama kutipan-kutipan yang akan Dimas kasih ini. Tapi ada tapinya nih, Dimas mau mengutip buku-buku favorit Dimas dari 4 penulis yang Dimas sukai banget. Yang pertama ada nama Ika Natasa, teman berdua. Jadi Kak Ika itu salah satu inspirasi Dimas ya. Kalau nulis soal kisah drama cinta tapi backgroundnya tuh, settingnya tuh luar negeri gitu, itu tuh bagus banget gitu ya. Unik banget ya cara nulisnya Kak Ika. Simple, modern ya, wise gitu ya, mature, tapi nusuknya kadang bikin sampai ke ulu hati gitu. Kayak Dimas tuh kadang mikir, kok Kak Ika tahu isi kepala aku ya gitu. Nah, tapi quotes-quotes dari novelnya Kak Ika tuh bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang kehilangan, kedewasaan, move on, bahkan tentang berdamai sama hidup. Ini kalau misalnya kamu tahu buku tentang Critical Eleven teman berdua dan juga filmnya ya, ada quotes yang kayak gini nih. Orang yang membuat kita paling terluka biasanya adalah orang yang memegang kunci kesembuhan kita. Ai, dalam. Kadang orang yang bikin kita jatuh itu justru orang yang paling kita tunggu buat nenangin ya. Siapa lagi kalau bukan belahan jiwa gitu ya. Nah, terus ada lagi film sama bukunya Antologi Rasa nih ya. Ini jadi salah satu buku yang akhirnya Dimas jadi suka banget sama Kak Ika Natasa gitu. Waktu berlalu tapi kenangan tidak. Wih. Sama satu buku yang kita semua tahu kemarin filmnya ya, Nicholas Saputra tuh sama Putri Marino, The Architecture of Love. Woo-woo. Hidup itu untuk dijalanin dan dinikmatin, bukan untuk dipikirin. Setuju banget. Dimas exciting ini teman berdua karena Architecture of Love ini tadinya Dimas pikir ini ceritanya berat. Sumpah, karena kebanyakan teori-teori tentang belajar arsitek pertama, iya. Terus teori-teori tentang bangunan-bangunan bersejarah di New York gitu ya. Tapi ternyata ketika Dimas pelajarin, asik banget. Ini tuh tentang apa ya, healing dari rasa sakit gitu. The Architecture of Love ini, please banget. Ini tuh cocok banget untuk anak-anak muda kayak kita teman pro 2 yang sering overthinkingnya tuh level tinggi banget gitu. Kadang kita terlalu sibuk mikirin masa depan nih sampai lupa nikmatin hari atau baca buku gitu ya. Makanya pagi ini Dimas pengen ngajak kamu semua nikmatin literasi dengan cara yang ringan. Kayak kadang satu kalimat dari buku gitu ya bisa lebih ngena dari banyak, dari omongan banyak orang gitu. Dan pastinya baca buku itu kan gratis ya, dan baca buku itu kan gak akan menyita waktu kita, gak akan bikin dosa juga ya. Pokoknya tadi ini udah Dimas kasih yang pertama dari Kak Ika Natasa. Siapakah yang kedua nanti yang akan kita bahas teman berdua? Pokoknya kamu langsung searching sekarang Ika Natasa novel-novel. Wih, kabar terbarunya nih ada bukunya Kak Ika Natasa yang judulnya Satin yang akan langsung dijadiin atau diadaptasiin ke film. Dan itu jadi salah satu yang paling Dimas tunggu-tunggu tahun ini. Kalau kamu apa teman pro 2? Pernah dengar Ika Natasa kan? Kalau buku yang paling kamu suka apa? Yuk kasih tau Dimas ya teman pro 2 ya. Awas aja gak ngasih tau.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Teman Pro 2, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang Ika Natasha nih ya, yang semua buku-bukunya, semua tulisannya itu relate banget sama percintaan anak muda urban. Sekarang kita geser ke author yang levelnya tuh bikin kita ya bahagia gitu. Unpredictable, unthinkable, dan juga beda gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Di Lestari atau Dewi Lestari dengan karya legendarisnya Supernova. Udah ada yang pernah baca belum teman Pro 2? Jadi ya, salah satu buku favorit Dimas sepanjang masa adalah Supernova. Supernova itu banyak banget teman Pro 2. Ini ada Supernova pertama, Satria Putri Bintang Jatuh, terus ada Akar, ada Petir, ada Artikel gitu. Terus ada apa lagi ya? Terakhir itu ada Gelombang. Setelah Gelombang baru Inteligensi Embun Pagi teman Pro 2. Tuh Dimas masih ingat. Fun fact dulu ya, Supernova ini bukan cuma novel biasa teman Pro 2. Ini tuh science fiction ya, novel yang beda banget di zamannya. Karena waktu itu Dimas baca itu sekitar SMP apa SMA ya, Dimas lupa. Tapi keren banget. Nyempurnain cerita cinta, sains, spiritualitas, filsafat, sampai pencarian makna hidup jadi satu yang mind-blowing banget. Makanya Dimas, aduh, tergila-gila sama buku Supernova ini. Habis baca quotes-nya di Supernova, itu Dimas kayak ngerasa disentil sama semesta gitu ya. Kayak quotes yang satu ini, hanya ada satu yang pasti dalam hidup, yaitu ketidakpastian. Dalam kan ya. Luar biasa gak sih teman berdua, sesimpel itu tapi ngena banget untuk anak muda zaman sekarang yang sering takut sama masa depan. Takut gagal, terus takut gak jadi apa-apa, padahal hidup tuh memang harus benar-benar pasti ya. Terus ada lagi quotes favorit Dimas banget nih, semua orang menyimpan sebongkah matahari dalam dirinya. Itu tuh fiksi banget, sampai Dimas tuh mencari-cari sebongkah matahari dalam dirinya tuh apa sebenarnya. Sumber cahaya kah untuk semesta gitu kan. Kita tahu bahwasannya matahari itu kan sumber cahaya di galaksi kita, di alam semesta ini gitu. Dan ya dia tuh menyinari banyak kegelapan, memberikan kehangatan. Dan maksud dari sebongkah matahari dalam diri kita tuh Dimas masih mencerna-cerna sampai detik ini gitu. Keren banget pokoknya Di Lestari ini ya. Kayak mau bilang kalau setiap orang tuh punya cahaya, punya potensi gitu ya. Dan ini menurut Dimas yang paling relate banget. Pekerjaan tanpa mimpi atau tanpa waktu untuk bermimpi adalah pekerjaan robot, bukan manusia. Yes, teman Pro 2. Ini apa ya? Aduh, kayak ini harus jadi quotes kita sih hari ini. Pekerjaan tanpa mimpi atau tanpa waktu untuk bermimpi adalah pekerjaan robot, bukan manusia. Gitu ya. Ini cocok banget untuk kita yang kadang terlalu sibuk.

sibuk sampai lupa punya mimpi, bangun, kerja, capek, tidur, repeat terus sampai kita lupa sebenarnya hidup kita tuh buat apa, teman berdua. Dan di Lestari itu tuh gak cuma nulis cerita, tapi kayak ngajak kita ngobrol tentang dunia dan alam semesta, isinya tentang kehilangan, bahkan tentang filsafat loh, teman berdua. Dewi Lestari itu luar biasa. Dimas, kalau ngebayangin Supernova tuh kayak gak ada habisnya. Karena Supernova ini jadi salah satu karya yang sampai sekarang masih Dimas baca, masih Dimas simpan ya. Tapi kayaknya Dimas sedih banget buku Dimas hilang ya. Setiap kita baca itu kita pasti nemu makna yang beda setiap kali kita baca gitu. Itu 6 bukunya, itu kan Dimas kadang repeat baca bukunya gitu. Ketika, oh perasaan udah 2 kali baca ini deh, tapi ternyata kenapa saya baru ngerti ya maksudnya ini gitu. Mantap sekali dan teman perduana. Kita bakal lanjut lagi ya dengan quotes-quotes author Indonesia lainnya, gak kalah dalam, gak kalah relate, dan mungkin bisa jadi caption yang langsung bikin kita mikir pas baca story-nya nanti. Intinya ya, buku Supernova adalah buku yang Dimas rekomendasi untuk kamu kalau misalnya kamu suka baca buku. Please, ini science fiction terbaik yang Indonesia punya. Loh.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

menuju ke jam 9 pagi nih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya tadi di Lestari itu bikin kita mikir soal semesta dan hidup, PD Baik sama Terelie itu punya cara lain untuk masuk ke hati para pembacanya nih. PD Baik itu yang paling Dimas inget ya, sederhana tapi ngena, dan mungkin kamu juga pasti remarkable ya. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku aja. Pasti inget kan, siapa nih yang gak tahu kalimat itu. Aduh, bahkan yang belum baca bukunya aja tuh pasti pernah dengar kan di film-film. Dan itu uniknya PD Baik teman Pro 2, dia bisa bikin kalimat simple jadi memorable untuk satu generasi gitu ya. Atau quote ini nih, jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat. Kalau Dimas sih kuat, Dimas kan LDR-an terus. Lucu, ringan, tapi somehow jadi kalimat yang terus diinget orang bertahun-tahun ya. Apalagi orang yang LDR gitu, punya pacar tapi jauh gitu. Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku aja. Salah satu quotes yang Dimas juga suka banget dari Terelie nih sekarang teman Pro 2 ya. Kalau misalnya baca karya-karyanya Terelie itu banyak sekali bukunya yang selalu kita beli ya di toko buku ya. Terus juga karya-karya Terelie, kadang tulisan-tulisannya tuh kayak ngenasehatin kita gak sih teman Pro 2 ya. Pelan-pelan dinasehatin untuk mengerti soal hidup kita gitu. Salah satunya adalah pergi sejauh mungkin supaya kamu tahu rumah adalah tempat terbaik untuk kembali. Cakep. Atau ini, tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Cakep. Pokoknya keren banget ya teman Pro 2 ya. Di pagi ini kita belajar satu hal nih. Kadang buku itu bukan cuma tumpukan halaman, tapi bisa jadi tempat kita pulang, tempat kita merasa dipahami, tempat kita menemukan kalimat yang gak bisa kita ucapin sendiri. Karena ada quotes yang cuma jadi tulisan, tapi ada juga quotes yang pas kita baca tuh langsung bikin kita, ini kita banget sih gitu. Kayak banyak quotes-quotes yang berada di dinding, di buku, terus ketika kita lihat, kita baca, oh gitu doang. Tapi pas kita baca dengan perasaan, fix ini gue banget gitu teman Pro 2. Oke deh, kita udahi dulu nih ya obrolan kita, topik kita di jam 9 pagi. Salah, di jam 8 menuju jam 9. Jam 9 pagi nanti nih Mas akan buka topik lagi pastinya yang lebih menarik dari Pilih Baik, dari ini, dari itu, dari ini, dari itu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari. Dan Dimas pasti akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti. Stay tune teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Teman Pro 2 di jam 9 ini ya, Dimas mau bahas nih ya, kenapa media sosial sekarang tuh gampang banget jadi tempat menghakimi atau tempat judging gitu. Sekarang kalau misalnya kita sering perhatiin media sosial ya, teman Pro 2 gitu, media sosial tuh kadang udah kayak ruang sidang gitu. Sedikit-sedikit tuh ada yang komen, ada yang ngejudge, sedikit-sedikit dipotong konteksnya. Bahkan kadang orang tuh belum tahu cerita lengkapnya, tapi ternyata komentarnya tuh udah panjang duluan. Kadang beberapa dari kita juga ada yang gak ngelihat isi full kontennya, tapi kita tuh di-trigger sama isi komentar-komentarnya lebih dulu gitu. Jadi lebih menarik kita baca komentar-komentarnya gitu. Dan fenomena ini tuh juga sering banget muncul dalam pembahasan soal agama ya, teman Pro 2. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, setiap orang tuh lagi belajar, lagi berproses. Ada juga yang mungkin baru mulai memperbaiki diri. Ada juga yang masih mencari-cari pemahaman. Ada juga yang memilih menjalankan keyakinannya dengan cara yang berbeda gitu. Gak ada yang salah kok. Nah, disinilah pentingnya moderasi beragama, teman Pro 2. Bukan berarti kita mengurangi keyakinan kita, bukan juga kita berarti harus semuanya sama gitu ya. Tapi gimana nih cara kita untuk tetap punya sikap toleransi, saling menghargai, empati, gak gampang menghakimi orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial, teman Pro 2. Karena kadang nih yang bikin orang jauh itu ya bukan ajaran agamanya, tapi cara penyampaiannya yang terasa terlalu keras gitu. Tapi jujur aja ya, di media sosial sering kali nih kita lupa kalau di balik layar itu ada manusia gitu. Ada perasaan, ada proses hidup yang gak kita tahu gitu. Makanya di pagi hari ini kita, Dimas mengajak kamu semua untuk ngobrol lebih santai lagi. Bukan untuk nyalain siapa-siapa, tapi buat refleksi kecil nih. Apakah selama ini kita lebih sering memberi pemahaman atau malah menambah keributan di media sosial gitu. Jadi gak akan ada judge satu sama lain, gak akan ada menyudutkan satu sama lain ya. Kita akan lebih refleksi di pagi hari ini, teman-teman.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Teman Pro 2, kita kembali lagi nih ngomongin soal moderasi beragama ya. Jadi salah satu yang paling sering banget terjadi di media sosial itu sekarang tuh semua orang pengen jadi yang paling benar gitu. Kadang kalau misalnya kita baru lihat postingan atau potongan video-video beberapa detik itu, kita pasti bisa langsung making kesimpulan gitu. Baru baca caption, langsung komen. Padahal belum tentu kita tahu konteks lengkapnya tuh kayak gimana gitu. Dan itu yang udah ada nih fenomenanya sampai sekarang gitu. Di detik sekarang pun kalau misalnya Dimas buka media sosial kayak tadi tuh udah banyak banget gitu, sampai akhirnya Dimas gregetan sendiri. Tapi yang perlu diingat nih teman Pro 2 ya, moderasi beragama tuh bukan soal siapa nih yang paling benar gitu, siapa yang paling keras suaranya, siapa yang paling tahu semuanya. Tapi itu tuh justru soal gimana cara kita bawa nilai agama kita masing-masing dengan tenang, dengan bijak, dan juga penuh adab gitu. Karena ya, sesuai dengan pepatah, sebaik-baiknya ilmu kalau disampaikan dengan cara yang merendahkan orang lain, akhirnya malah bikin orang defensive gitu, teman berdua. Jadi kita sebagai anak muda, itu sebenarnya haus diskusi yang sehat ya. Jangan sampai kita kalau misalnya ngomong soal moderasi beragama, inginnya tinggi terus. Jangan kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Haus obrolan yang adem, bukan yang isinya saling menjatuhkan gitu, apalagi intoleransi gitu. Mungkin kita semua pernah ada di posisi itu. Kalau Dimas mengakui pada saat Dimas kuliah gitu, karena zaman-zaman kuliah itu lagi on fire on fire-nya. Semuanya tuh pengen didebatin gitu. Wrong or true gitu. Itu semuanya pengen didebati gitu. Mungkin juga kita pernah terlalu emosional gitu ya di internet gitu. Bahkan sampai detik ini misalnya

pernah juga ngerasa pendapat kita yang paling benar teman Pro 2 padahal kita gak tahu apa-apa gitu ya. Itu manusiawi, gak apa-apa kok. Tapi yang penting adalah belajar untuk tetap menghargai orang lain walaupun berbeda pandangan, berbeda keyakinan, dan pastinya apa ya, jangan sampai kita menjerumuskan hal-hal negatif ke orang lain gitu dengan judging, itu pasti. Karena perbedaan itu pasti ada, bahkan dalam lingkungan terdekat kita sendiri itu juga ada. Dan bukankah salah satu bentuk kedewasaan seseorang itu adalah ketika kita menyampaikan keyakinan tanpa harus menyakiti? Benar ya, teman Fredua ya?

Teman Pro2, sudah mau jam 10 pagi nih, saatnya Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu ya, teman Pro2. Besok kita akan ketemu lagi pastinya, tapi nggak tahu ya, Dimas kayaknya besok mau ke Amerika dulu nih. Thank you banget untuk kamu yang sudah menemani Dimas dari pukul 5 pagi tadi ya, hingga sekarang mau pukul 10 pagi, teman Pro2. Nanti kamu akan ditemani oleh Linsa di Santai Siang ya. Nanti banyak banget informasi-informasi yang menarik yang bisa kamu dapatkan hanya di Santai Siang. Nanti diawalin sama Hitlist, jadi jangan lupa request ya. Dimas harus pamit, Dimas harus bergeser. See you teman Pro2, selamat menikmati hari Selasa kamu yang bahagia ini. Bye-bye.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Baduara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, personel operasi Pekat Adoa 2026 Subat Gas Gakum di Treskrimum Polda Sultra melaksanakan razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel di Kota Kendari pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari 31 Mei 2026 lalu. Kegiatan operasi penertiban tersebut berlangsung mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah, dan operasi ini melibatkan tim gabungan dari Subdit 4 serta unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sultra. Langkah penindakan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban umum di wilayah hukum Sulawesi Tenggara, dan dalam pelaksanaannya petugas melakukan pemeriksaan di beberapa hotel yang berada di kawasan Kota Kendari. Lokasi pemeriksaan antaranya meliputi Hotel S di Jalan DI Panjaitan serta Hotel I, Hotel V, dan Hotel M yang berada di Jalan Madesa Barat. Dan dari hasil razia di lokasi pertama, petugas menemukan 5 pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri di dalam kamar Hotel S. Sementara saat bergeser ke Hotel V, petugas kembali menemukan 2 pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar. Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas di Hotel I dan Hotel M dilaporkan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau aktivitas yang menjadi sasaran operasi, dan secara keseluruhan petugas gabungan mengamankan 7 pasangan yang diduga bukan merupakan pasangan suami istri dari 2 penginapan tersebut. Selanjutnya, seluruh pasangan yang terjaring razia dibawa ke kantor di Treskrimum Polda Sultra guna menjalani proses pendataan, dan petugas di markas komando juga melakukan interogasi serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap warga yang diamankan tersebut. Dan Polda Sultra menyatakan bahwa kegiatan operasi Pekat Adoa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif dan juga represif. Dan melalui operasi berkala ini, kepolisian berharap dapat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif. Dan selain melakukan tindakan penertiban, kepolisian mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga norma sosial, etika, dan ketertiban umum di lingkungan masing-masing.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Wali Kota Kendari Siska Karinda Imran meminta aparatur sipil negara ASN dan generasi muda di wilayah kota ini untuk mengamalkan dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekedar hafalan. Dia menekankan agar generasi muda menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai simbol semata. Dan di sisi lain, Siska juga meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan setiap kebijakan publik yang dilahirkan senantiasa berlandaskan keadilan sosial dan berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Melalui momentum tersebut, dia menegaskan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni untuk mengenang sejarah lahirnya dasar negara, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan juga diamalkan. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, di mana tema ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi perekat keberagaman di dalam negeri, tetapi juga memiliki relevansi kuat dalam berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Di tengah situasi global yang diwarnai ketidakpastian, konflik geopolitik hingga disrupsi teknologi, kata Siska, Pancasila dinilai telah terbukti menjadi bintang penuntun yang menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang mempersatukan ribuan pulau, ratusan etnis, dan juga beragam budaya. Selain itu, Siska juga menggarisbawahi tanggung jawab konstitusional Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton yang sebelumnya. Baim Wong bersama Tiger Wong Entertain lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma, dan kini film ketiganya memiliki kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Untuk merayakan capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1, dan pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Tix ID pada periode 26 hingga 28 Mei 2026 lalu. Dan film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan sutradara dan proses menghadapi kehilangan, dan ceritanya berpusat pada Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak mentari yang diperankan oleh Happy Salma. Konflik keluarga semakin rumit dengan hadirnya persoalan harta dan masa lalu yang belum selesai. Namun di tengah berbagai perbedaan, mereka perlahan belajar kembali memahami arti keluarga dan kebersamaan. Dan film ini juga dibintangi Raihanun, Ari Irham, Teuku Rifnu Wikana hingga Christine Hakim, dan kehadiran para pemain lintas generasi ini semakin memperkuat emosi dan dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini. Demikian info Pro 2 di siang hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

90.5 Lumen FM Radio RRI Kendari Taman Terbekabu. Hai, hai, hai Taman Radua. Selamat siang. Senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Senang banget nih setelah after Linsa liburan ya. Kira kembali Linsa lagi ke ruang dengar kamu Taman Radua. Jangan pesan-pesan ya. Kita berketemu lagi di hari ini. Ya, Taman Radua pastinya udah bulan Juni aja nih, hari kedua udah kembali dengan beragam aktivitas dan rutinitasnya kan Taman Radua. Ayo semangat, bulan Juni cuman 2 tanggal merah. Tapi gak apa-apa ya Taman Radua, yang penting adalah liburnya. Ya pokoknya ya, work life balance aja ya. Anyway Taman Radua barengan sama Linsa di perjalanan santai siang kali ini. Kita update beragam informasi juga pastinya. Dan kali ini kita ada di perjalanan hitlist. Kamu boleh pilih lagu yang ingin kamu dengar di siang hari ini. Request lagu barengan sama Linsa mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram Pro2Kendari, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830908. Untuk kamu teman Radio yang mau request di aplikasi RRI Digital, boleh banget juga pastinya. Di siang hari ini download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Tapi kamu yang lagi streaming di rri.co.id atau di siaran terestrial kita, boleh ke DM Instagram ya di Pro2Kendari atau di WhatsApp di 0821 8830908. Linsa tungguin rekasan kamu Taman Radua sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Linsa punya playlist untuk nemenin kamu juga di siang hari ini. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Kalau bertengkar tuh Taman Radua harus tetap balik baik lagi. Dan pastinya kalau misalnya bertengkarnya 2000 kali, berarti maafnya 2001 kali, katanya Adrian Khalif.

0: Yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Olivia Rodrigo dengan Drop Dead teman Radio. Siapa yang Drop Dead holic nih yang selalu dengerin lagu ini berulang-ulang kali? Anyway teman Radio, masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang edisi Hitlist siang hari ini. Teman Radio, untuk kamu yang mau request lagu boleh banget, Linsa masih tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah di siang hari ini dengan cocok ketakan dari yang cerah ceria, dan kita harapkan cerah terus sampai kegiatan dan aktivitas kita semua tuntas juga di hari ini teman Radio. Anyway teman Radua, gimana kabarnya di hari ini? Semoga kamu tetap senantiasa baik-baik aja ya teman Radua. Dan update info music dulu deh sambil nungguin requestan dari kamu di siang hari ini. Ada Dua Lipa dan juga Calum Turner dikabarkan resmi menikah dalam sebuah upacara tertutup yang digelar secara private dengan suasana intim bersama keluarga dan juga kerabat dekatnya aja nih. Dan kabar pernikahan ini menandai babak baru hubungan keduanya yang sudah lama menjadi sorotan publik sejak pertama kali terungkap. Dan dalam sebuah wawancara, Calum Turner ini pernah mengungkap teman Radua kalau dia dan dua pertama kali ini Dua Lipa ya, pertama kali bertemu secara tidak terduga saat membaca buku yang sama, Trash Kyria dari Hernan Diaz. Dan setelah itu teman Radua keduanya tuh ngobrol dan kembali menyadari kalau baru menyelesaikan bab yang sama dan juga langsung merasa sejalan teman Radua, bahkan sampai akhirnya berujung pada pernikahan. Ini tuh karena satu hobi, jadi cari jodohnya tuh yang satu hobi, satu frekuensi teman Radua. Karena kalau berbeda, coba aja kalau misalnya mereka sadar kalau ternyata mereka tuh baca bukunya tuh genrenya yang berbeda teman Radua. Jadi kayak keduanya tuh ngobrol dan tidak bahas soal genre yang sama, pasti tidak akan merasa sejalan juga kan teman Radua. Dan kalau misalnya yang Linsa suka nih dari budaya barat ini adalah teman Radua, kalau misalnya acara kayak akad nikah, terus juga wisuda, dan mungkin hari-hari yang penting tuh teman Radua yang mereka jalani, penampilannya tuh terlihat yang natural, yang clean, dan mungkin kayak yang santai aja sewajarnya acara yang memang dilaksanakan teman Radua. Kalau di Indonesia sebenarnya bisa, tapi ya mulut-mulut netizen ya kita nggak tahu. Tapi ya udahlah ya teman Radua, seperti yang penting adalah percaya diri ya, pokoknya sukses terus juga, congrats juga untuk Dua Lipa dan juga Calum Turner nih, Sakinah Maudah Warahmah. Emang itu sejalan ya. So teman Radio, Linsa masih updatein beragam music ke ruang dengar kamu juga. Lina Lintas Nada dari Prado FM Kendari di siang hari ini, untuk kamu yang mau request boleh banget ke DM Instagram Prado Kendari atau balik ke WhatsApp kita di 0821 8830 908.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang edisi Hitlist siang hari ini. Update informasi teman Radio, ada Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdig ini resmi mewajibkan registrasi kartu SIM baru menggunakan verifikasi biometrik wajah mulai 1 Juli 2026 mendatang nih. Kebijakan ini diterapkan secara nasional setelah uji coba ya selama hampir 5 bulan dinilai berjalan sukses. Radio dikutip dari Antara pada minggu kemarin, di mana Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdig Adwin Hidayat Abdullah ini mengatakan kalau seluruh operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, terus juga Hutchison dan juga XL Smart ini sudah siap menjalankan sistem ini, di mana mulai 1 Juli 2026 tidak ada lagi kelonggaran untuk registrasi tanpa biometrik wajah, teman Radio. Dan berdasarkan data ATSI, sebanyak 1,4 juta nomor baru telah didaftarkan menggunakan verifikasi biometrik selama periode di Januari sampai April 2026. Dan rata-rata terdapat sekitar 300 ribu pendaftaran nomor baru setiap bulan dengan sistem ini, teman Radio. Kemkomdig menilai implementasi biometrik ini di gerai operator berjalan positif ya, tanpa adanya keluhan dari masyarakat, dan proses registrasi juga disebut lebih cepat, hanya memang membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 menit dibandingkan metode yang lama yang menggunakan NIK dan juga kartu keluarga. Dan menurut Edwin, teman Radio, penggunaan biometrik wajah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan digital juga ya, seperti penipuan, phishing dan juga pencurian identitas. Dan teknologi serupa juga sudah diterapkan di sejumlah negara ya, seperti Korea Selatan, Thailand dan juga Vietnam. Jadinya pemerintah menilai tidak ada alasan lagi ya untuk menunda penerapannya di Indonesia nih, teman Radio. Konsep digitalisasi yang bagus, teman Radio. Tapi semoga ini aman-aman aja, teknologinya bisa aman aja, dan pastinya kita harus trust juga ya teman Pradua. Semoga langkah digitalisasi pemerintah ini juga yang sudah bagus, dan bisa dijamin juga kalau data masyarakat ini tidak akan bocor dan juga terjamin ya. Karena kita mengingat juga pastinya sekarang ini digitalisasi dan penipuan, pinjaman-pinjaman online yang menipu-menipu itu, teman Radio, berkeliaran di mana-mana saja juga pastinya, dan pasti akan ada celahnya juga ya, teman Radio. Anyway, teman Radio, udah pukul 11 siang nih, untuk kamu yang mau request lagu boleh banget barengan sama Linsa di siang hari ini, perjalanan Hitlist, karena Linsa masih ada tungguin satu sesi, satu jaman barengan sama kamu nih. Linsa tungguin updatean kamu mau request lagu apa di siang hari ini. Jadi untuk kamu teman Produ, pastikan untuk request boleh ke DM Instagram Produ Kendari atau boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830 908.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Namun Radio Winter BKM update informasi, pas Idul Adha emang susah nolak sate gulai rendang bukan sampai tongseng ya teman Radua. Atau mungkin kamu udah punya daging-dagingan, masih punya teman Radua ya. Yes, ternyata teman Radua, ini saya kasih tahu kamu nih, makan daging ini ada batasnya lah ya teman Radua, dimana ini menurut rekomendasi WHO dan FAO, konsumsi daging merah yang matang sebaiknya tidak lebih dari 500 gram per minggu teman Radua. Kira-kira cuma 700 sampai 100 gram aja per hari ya, alias seporsi kecil aja sebenarnya itu sudah cukup buat bantu penuhi protein tubuh. Dan kebanyakan makan daging terus-terusan bisa bikin tubuh tuh kewalahan, mulai dari kolesterol naik sampai resiko tekanan darah tinggi, dan cara masaknya juga pastinya berpengaruh sekali teman Radua. Jadi jangan semua dimasak pakai santan tebel atau mungkin dibakar sampai gosong ya teman Radua, biar tetap aman coba pilih olahan rebus atau mungkin panggang ya. Terus jangan lupa makan sayur dan juga buah biar tubuh tetap balance juga nih teman Radua. So teman Radua, Linsa masih tungguin requestan dari kamu sambil update juga beragam informasi ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi untuk kamu teman Radua yang mau request, boleh banget via mobile aplikasi RRI Digital, boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Produa Kendari, dan juga boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830 908. Linsa masih tungguin requestan kamu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Muyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: tersebut.
1: Apa, Pak Le?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Sahilap, kasihan. Bagaimana seada galau kan Bionda?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

90.1 FM, Radio Rerikin dari teman terbaik kamu, For Revenge dengan Saranda teman Radua. Gimana udah tahu cara melupakan dan relakan orang yang kamu sayangi sih? Nah teman Radua, ada yang request nih di siang hari ini, ada Lestari katanya, assalamualaikum kak, selamat siang, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Dan terima kasih katanya sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur, dan mau izin request lagu Olivia Rodrigo dengan Driver License nih. Okay, amin amin amin ya. Terima kasih untuk Lestari yang sudah request di siang hari ini. Namun Radu, untuk kamu yang mau request boleh banget barengan sama Linsa via mobile aplikasi RR Digital, atau boleh ke DM Instagram Pro2 Kendari, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821-8830-908 nih teman Pro2. Linsa masih tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita langsung putarin aja requestan dari Lestari, Olivia Rodrigo dengan Driver License.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio ya, udah pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita masuk ke segmen Muda Kreatif. Kita bakal bahas soal UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi kreatif di perjalanan santai siang hari ini barengan sama Alinsa. Iya, teman radio siang hari ini pastinya kita bahas soal UMKM, dimana banyak orang yang punya ide bisnis tuh yang terdengar menarik saat pertama kali muncul, tapi ide yang terlihat menjanjikan belum tentu bisa bertahan ketika berhadapan dengan realitas pasar nih, kebutuhan konsumen dan juga persaingan usaha ya. Karena itu pastinya menilai kelayakan sebuah ide ini menjadi langkah penting sebelum mengeluarkan waktu, tenaga dan juga modal dalam jumlah yang besar nih. Tidak sedikit teman radio, bisnis tuh gagal bukan karena produk yang buruk ya, tapi karena perencanaannya kurang matang sejak awal dan memahami potensi sekaligus resiko dari sebuah ide ini bisa membantu peluang nih, melihat juga pastinya secara lebih objektif dan juga rasional. Dan teman radio, nanti kita bakal bahas di perjalanan santai siang edisi Muda Kreatif siang hari ini, ada nggak sih cara-cara untuk menilai kelayakan ide bisnis? Kita bakal kenali dulu potensinya dan resikonya juga kira-kira apa di teman radio. Bakal bahas satu persatu di perjalanan siang hari ini, so stay tune terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

benar-benar membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan ya. Karena memang sebuah ide bisnis ini akan sulit berkembang kalau misalnya hadir untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya tidak dirasakan oleh banyak orang. Dan semakin relevan solusi yang ditawarkan terhadap kebutuhan pasar, semakin besar juga peluang bisnis tersebut diterima, teman Pradua. Analisis kebutuhan pasar ini dapat dilakukan ya dengan mengamati perilaku konsumen, tren industri, dan juga masalah yang sering muncul di kalangan target pelanggan. Informasi ini pastinya membantu melihat nih apakah ide bisnis punya permintaan yang cukup untuk berkembang dalam jangka panjang, dan juga dengan memahami kebutuhan pasar, teman Pradua, apalagi secara mendalam, resiko untuk menghadirkan produk yang kurang diminati dapat ditekan sejak awal juga nih, teman Pradua. Ya, teman Pradua, next adalah pelajari tingkat persaingan nih. Karena memang persaingan ini merupakan faktor penting ya, yang pastinya tidak boleh diabaikan kalau misalnya milenial sebuah ide bisnis nih. Karena memang kehadiran banyak kompetitor ini bisa menjadi tanda kalau misalnya pasar yang punya potensi yang besar, tapi juga menunjukkan adanya tantangan untuk menenangkan perhatian pelanggan. Karena itu pastinya, teman Pradua, penting nih untuk paham posisi bisnis dibanding pemain lain di industri yang sama. Dan melalui analisis kompetitor, peluang untuk menemukan keunggulan yang membedakan bisnis ini menjadi lebih terbuka ya. Dan keunggulan ini pastinya bisa berupa kualitas produk, harga, pelayanan, ataupun juga pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan semakin jelas nilai pembeda yang dimiliki, semakin besar juga kesempatan sebuah ide bisnis ini bertahan di tengah persaingan yang ketat nih, teman Radua.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pertemuan kedua kita masih bahas soal bisnis nih. Selain pelajari soal persaingan dan juga analis yang namanya kebutuhan pasar, Tuan Radua, hitung kompetensi keuangan dan biaya juga ini penting ya. Untuk ini juga merupakan salah satu cara untuk menilai kelayakan ide bisnis kamu, di mana ide bisnis yang menarik tetap harus pastinya mampu menghasilkan keuntungan supaya bisa berkembang secara berkelanjutan. Nah, banyak calon pelaku usaha tuh terlalu fokus dengan konsep tanpa menghitung biaya operasional nih, modal awal, bahkan sampai potensi pendapatan yang mungkin diperoleh nih. Padahal, menurut gue aspek keuangan tuh menjadi salah satu indikator utama kelayakan sebuah bisnis dan perhitungan sederhana mengenai arus kas, margin keuntungan, dan juga titik AMAPS dan ini bisa memberikan gambaran ya yang pastinya lebih realistis, dan langkah ini membantu melihat juga nih apakah bisnis ini punya prospek yang sehat atau justru simpan resiko kerugian yang besar. Karena dengan dasar perhitungan yang matang, keputusan bisnis ini bisa menjadi lebih rasional dan juga terukur. Dan juga teman peradu penting nih, salah satu cara ini adalah uji skala kecil terlebih dahulu. Karena memang sebelum menjalankan bisnis secara penuh, lakukan pengujian dalam skala kecil ya. Ini merupakan langkah yang sangat bijak dan penting juga, di mana pengujian ini memungkinkan pelaku usaha tuh melihat respon pasar tanpa harus menanggung resiko yang terlalu besar. Selain itu juga pastinya berbagai kekurangan produk atau layanan ya teman produk ini bisa diidentifikasi lebih awal, dan melalui tahap uji coba masukan dari pelanggan ini bisa digunakan pastinya untuk menyempurnakan konsep bisnis yang sudah ada. Dan proses ini membantu untuk memastikan kalau misalnya produk itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan target pasar. Karena semakin banyak pembelajaran yang diperoleh pada tahap awal, semakin kecil juga kemungkinan kesalahan besar terjadi ketika bisnis ini mulai berkembang. Twisting my intentions, shoving words into my mouth. How do I feel so bad for how bad you hurt me now? You convinced me that I stabbed myself in the back, even though I can't reach the handle. Maybe if I struck a match, it would burn the whole place down. All this air so gaslit, I can smell the toxins now. You throw pictures at the wall and leave me with a mess, and then act

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman berdua, teman terbaik ya Bu. Kita masih bersama di perjalanan ini, perjalanan santai siang edisi Budak Kreatif ya. Dan teman berdua, last but not least adalah cara menilai kelayakan ide bisnis kamu adalah identifikasi resiko yang mungkin muncul. Karena memang setiap ide bisnis pasti punya resiko yang harus tetap diperhitungkan sejak awal ya. Karena memang resiko ini bisa berasal dari perubahan tren pasar, kondisi ekonomi, persaingan yang semakin ketat, bahkan sampai kendala operasional sehari-hari. Dan mengabaikan potensi resiko ataupun radio ini hanya akan membuat bisnis itu lebih rentan menghadapi berbagai masalah di masa depan. Dan identifikasi resiko ini membantu pelaku usaha tuh menyusun strategi antisipasi sebelum masalah tuh benar-benar terjadi. Dan dengan punya rencana cadangan yang jelas, pastinya bisnis ini bisa lebih siap ya untuk menghadapi berbagai perubahan yang muncul secara tiba-tiba. Dan kemampuan mengelola resiko seringkali menjadi pembeda antara bisnis yang mampu bertahan dan juga bisnis yang cepat kehilangan arah. Dan menilai kelayakan ide bisnis tahun kedua ini bukan sekedar mencari potensi keuntungan yang besar ya, tapi proses ini juga pastinya mencakup pemahaman terhadap kebutuhan pasar, persaingan, kondisi keuangan, bahkan sampai berbagai resiko yang mungkin saja muncul. Dan semakin matang proses evaluasi dilakukan, semakin besar juga peluang sebuah ide berkembang menjadi bisnis yang sehat dan juga pastinya berkelanjutan. Halo teman radio, soalnya Linsa kira untuk di perjalanan Muda Kreatif di siang hari ini masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Nanti kita bakal update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu teman radio di siang hari ini, pastinya di edisi hari Selasa 2 Juni 2026. So, pastikan untuk kamu tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman

0: 90.0 FM Radio RRI dari Tomantar BKM. Masih barengan sama Linsa teman radio di perjalanan santai siang. Edisi siang hari ini pastinya update beragam informasi olahraga di siang hari ini. Anyway teman radio, siang hari ini kita update informasi olahraga. Ini datang dari olahraga MotoGP nih ya. Ada Marco Bezzecchi yang memantapkan posisi di puncak klasemen MotoGP 2026 usai berakhirnya seri ketujuh di sirkuit Mugello di Italia pada minggu kemarin di 31 Mei 2026 malam waktu Indonesia Barat. Dan gagal naik podium pada sprint race sehari sebelumnya, Bezzecchi ini bangkit ya untuk memenangkan balapan utama setelah gagal pada 3 seri sebelumnya di Spanyol, Prancis dan juga Catalunya. Dia unggul atas rekan setim George Martin dan juga rider Ducati Ledo Francesco Bagnaia dan tambahan 5 poin atas Martin membantunya kembali menjauhi pesaing terdekat di mana Bezzecchi saat ini punya angka 173 angka memimpin 17 poin atas juara dunia 2024 ini dan keduanya perlahan meninggalkan para pesaing yang mengalami fluktuasi hasil dan peringkat 3 Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing finish di urutan 5 begitu juga dengan Pedro Acosta, teman berdua, dan Raul Fernandez, Ayo Gura, bahkan sampai juara bertahan Marc Marquez. Ini nama terakhir tertahan di peringkat 8 klasemen sementara nih, teman berdua.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih barengan sama Linsa di siang hari ini nih ya. Update informasi olahraga lagi, teman Radio, ada tuan rumah mengirim 21 wakil pada Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan pada 2 hingga 7 Juni mendatang nih. Dua hari ini berarti dimulai ya pembukaannya di hari ini, di mana sejumlah harapan harus langsung bertemu jalan terjal sejak awal. Jadi sorotan tertuju ke ganda putri dengan Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Quinara Nastin. Ini langsung terlibat perang saudara melawan Rachel Alyssa Rose dan juga Feby Setianingrum. Dua jagoan lain sudah bertemu unggulan nih teman Radua. Lani Tria Mayasari dan Apriani Rahayu meladeni Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto asal Jepang. Sedangkan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti ini bersua baik Hana dan juga Lee Solhi dari Korea Selatan. Dan tercatat ada 5 merah putih yang menyandang status unggulan pada Indonesia Open 2026, di mana mereka ini adalah tunggal putra Jonathan Christie dan juga tunggal putri Kusuma Wardani, di mana ada juga dua ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, dan juga Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfani, dan juga ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu nih, teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan,

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh poin delapan FM Radio Radio Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radua di perjalanan santai sih ya. Pastinya udah pukul 14 waktu Indonesia Tengah nih, teman Radua. Kali ini kita bersama update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Kita ke informasi pertama dulu, teman Radua. Ada industri film tanah air kedatangan pemain baru yang siap memberikan warna melalui karya-karya emosional nih. Aktris Acha Septriasa resmi memperkenalkan Avarta Media sebagai wadah untuk memproduksi film yang tidak hanya mengejar pasar tapi juga punya kualitas festival. Langkah ini diambil melalui proses panjang ya, dan pastinya penggarapan naskah dan juga pemilihan jajaran pemain yang matang. Dan Acha juga mengungkapkan ambisinya dalam membangun rumah produksi ini. Acha Septriasa menyadari banyaknya potensi cerita menarik di Indonesia yang belum tersentuh, dan dia mengaku terus mencari narasi yang relevan untuk diangkat ke layar lebar nih, supaya bisa dinikmati penonton lebih luas juga pastinya. Acha tidak sendiri ya, teman Radua, dalam membangun mimpi ini dan berkolaborasi dengan dua pengusaha, Arya Setia Dharma dan juga Ardi Setia Dharma. Dan kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi dan misi dalam melihat potensi industri kreatif di Indonesia, di mana selain fokus pada kualitas cerita, Avarta Media juga sangat memperhatikan aspek keberlanjutan bisnis film itu sendiri, di mana mereka ingin memastikan ya kalau setiap proyek yang dikerjakan punya nilai investasi yang baik bagi para mitra di teman Radua. Dan di kesempatan yang sama, Acha memperkenalkan IP yang dihadirkan melalui film berjudul 9 Aku Love Hell, di mana cerita ini tidak sekedar fiksi belaka, tapi pastinya adaptasi perjalanan inspiratif seseorang dissociative identity disorder atau DID dengan 9 kepribadian berbeda yang terbentuk dari trauma masa kecil akibat kekerasan dalam rumah tangga nih, teman Radua. Dan pastinya Acha Septriasa menyambut antusias kerja sama ini ya, karena memang dia merasa cerita Satin ini sangat relevan dengan kehidupan banyak orang dewasa saat ini, dan dia tuh ingin penonton merasa terhubung dengan perasaan hampa yang mungkin sedang mereka alami di tengah kesuksesan karirnya nih, teman Radua.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

90.8 FM berdua legendaris atau mantar baik kamu. Masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Kali ini kita ada di perjalanan Pro 2 Tainment nih teman Pro 2. Kita ke informasi selanjutnya lagi soal entertain teman Pro 2. Kita ke info musik, ada misteri kode TS dengan tema Toy Story akhirnya terungkap, di mana Taylor Swift mengumumkan dirinya akan merilis lagu original yang menjadi lagu tema film Toy Story 5, di mana di pengumuman di media sosial pada Selasa tadi, Swift menyebutkan lagu bertajuk I Knew You ini akan dirilis di 5 Juni 2026 mendatang nih teman Pro 2. Dalam pernyataan seperti yang diberitakan Los Angeles Times, Disney mengatakan kalau lagu I Knew It, I Knew You ini ditulis dan juga diproduksi oleh Swift bersama Jack Antonoff, ini terinspirasi oleh Jessie, mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul dalam film Toy Story di pada tahun 1999, itu di Toy Story 2, teman Pro 2, di mana I knew it, I knew you juga ini menandai kembalinya Swift ke akar musik country khas dirinya yang memadukan gaya yang sudah didefinisikan karirnya yang memecahkan rekor sebagai penulis lagu dan juga artis. Sementara itu, sutradara dan penulis Toy Story 5 Andrew Stanton ini menyebutkan kalau ini tuh sebagai takdir ya, dan mengatakan kalau rasanya seperti lagu ini memang sudah seharusnya ada di sana saat pertama kali mendengarkannya. Dan Swift juga akan merilis versi akustik dan piano dari single ini, di mana yang ketiganya saat ini tersedia ya untuk dipesan di situs webnya juga. Pernyataan Taylor Swift ini menjawab misteri inisial TS yang viral di media sosial dan dibahas oleh penggemar Taylor Swift, yaitu Swifties, di mana huruf yang menjadi trademark dari Taylor Swift ini berada di berbagai lokasi dengan gaya huruf ala Toy Story, dan juga membuat fans berspekulasi apakah Swift ini memang akan menulis lagu untuk film ini atau memang menjadi pengisi suaranya. Tapi kala itu pihak Swift ini maupun bahkan Disney tidak merespon pertanyaan terkait kabar tersebut, dan Toy Story 5 ini akan mengisahkan petualangan Woody dan Buzz serta geng mainan lainnya dalam menyelamatkan seorang anak yang pastinya mengalami kecanduan bermain gawai sekaligus juga mempertahankan diri dari kepunahan gegara perkembangan teknologi. Dan Toy Story 5 ini teman Pro 2 akan diarahkan oleh Andrew Stanton yang sebelumnya menggarap Finding Nemo, Wall-E dan juga Finding Dory. Dan Stanton sebelumnya juga terlibat ya dalam penulisan 4 film Toy Story, namun dalam saga kelima ini dia tercatat sebagai penulis tunggal. Dan Toy Story sendiri merupakan waralaba milik Disney yang diproduksi oleh studio Pixar, dan film pertamanya dirilis pada tahun 1995, lalu dilanjutkan hingga film keempat yang tayang pada 1999, 2010 dan juga 2009.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sis, ih tambah keren aja deh.
2: Ih, godain aja.
1: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
2: Masa gak lihat? Nih, kalung Eike.
1: Eh, lihat. Ini kalung asli.
2: Sorry, sis. Eike gak main kawe-kawean. Gatel.
1: Wah, rapi ya. Handmade.
2: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya, dulu rajin minum susu.
1: Online shop.
2: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
1: Sis, yang ini buat aku ya.
2: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
3: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman radio teman terbaik kamu, jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia. Tegas saatnya Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu teman radio, sekaligus juga mengakhiri untuk perjalanan santai siang di hari ini. Tapi tenang aja teman radio, masih ada perjalanan sore ceria pastinya untuk pukul 15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tapi pastinya bukan barengan sama Linsa, ada sama siapa yang akan nemenin teman radio di sore hari ini. Hai.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Hari ini cuacanya cukup cerah ya, pasti mengantarkan kita di sore ceria juga. Nanti Riani bakal temenin sampai nanti di jam 7. Yes. So, buat Linsa selamat istirahat.
0: Untuk Riani selamat bertugas. Oke, itu Wondra 2, Riani udah siap nemenin kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini. Wondra 2, kita ketemu lagi besok nih Wondra 2 ya, pastinya dengan menghadirkan beragam informasi dan juga topik menarik ruang dengar kamu. So, pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari terus mengutangkan persiapan pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI Komisariat Wilayah 6 yang diselenggarakan di Kota Kendari. Salah satunya rapat koordinasi yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA yang bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan APEKSI Komisariat Wilayah 6 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis maupun non-teknis dibahas secara menyeluruh, mulai dari kesiapan lokasi kegiatan, akomodasi peserta, transportasi, hingga dukungan keamanan dan publikasi. Melalui kegiatan rakor ini, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan secara optimal sebelum pelaksanaan kegiatan. Dengan dukungan semua pihak, APEKSI Komisariat Wilayah 6 di Kota Kendari diharapkan menjadi ajang yang produktif dalam memperkuat kerjasama antar pemerintah kota, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio Universitas Haluwaleo Kendari memperpanjang masa pendaftaran jalur seleksi mandiri untuk menerima mahasiswa baru hingga 5 Juni 2026. Perpanjangan ini diumumkan setelah pendaftaran dibuka sejak 1 Mei dan semula dijadwalkan berakhir pada 30 Mei 2026. Wakil Rektor Bidang Akademik UHO, Profesor Santia Jibande menjelaskan jalur seleksi mandiri disiapkan untuk memberi kesempatan kepada calon mahasiswa yang belum lolos melalui SNBP maupun SNBT. Prof. Santi Aji menegaskan peserta yang sudah dinyatakan lulus melalui SNBP atau SNBT tidak diperkenankan mendaftar pada jalur ini.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Otopan Sopuan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba domino yang digelar warga RW 1 RT 1 Kelurahan Lalulara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dalam rangka memeriahkan hari lahir Pancasila tahun 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026. Kegiatan lomba domino tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, perlombaan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar warga. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sultra di lokasi kegiatan yang bertempat di kediaman salah seorang pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh dan mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id, beralih ke sore ceria.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Sore, teman Tradue. Happy banget nih sore ini Reni bisa kembali hadir untuk temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam, teman Tradue. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Urusannya berjalan dengan lancar dan hari pertama untuk bekerja di awal bulan, semoga jadi hari yang baik ya, teman Tradue. Untuk kamu yang masih dengerin Tradue sampai detik ini ya, dimanapun kamu berada, stay happy and healthy. Dan untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, aturannya tetap sama ya teman Tradue, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Nah, untuk driver-driver online yang lagi nganterin penumpangnya, pokoknya hati-hati, semoga selamat sampai tujuan, utamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang ya. Dan juga untuk kamu nih teman Tradue yang masih bekerja di sore hari ini, semangat ya teman Tradue, tenang aja, pokoknya Reni temenin sampai nanti pulang di rumah ya kan, pastinya dengan updatean informasi-informasi terbaru. Nanti kita bakal ada di Sherlock ya, satu jam ke depan ya teman Tradue, bakal updatein juga informasi seputar Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara di Sherlock ya teman Tradue. Dan pastinya dengan lagu-lagu pilihan di sore hari ini, kalau misal lagunya ada yang lagu-lagu galau, jangan digalauin ya teman Tradue, dinikmatin aja. Apalagi sore hari ini juga cuaca cukup bagus ya teman Tradue. Untuk kamu yang ada planning mungkin mau jogging sore-sore, pokoknya pastiin untuk kamu cari jogging track, salah satunya yang lagi hits tuh ya, ada di UHO atau teman Tradue. Pokoknya jangan lupa bawa duit, tapi jangan duit cash karena pembayarannya tuh di sana cashless ya teman Tradue. Pokoknya ya deh, Riani ready banget nih untuk temenin kamu di sore hari ini. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Tradue FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Selamat FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bisakah Fabio Asher? Aduh, galau-galau. Jangan ya, teman Pro 2. Lagunya enak kok, enjoy aja. By the way, kita masih bareng-bareng ya, teman Pro 2 di Suara Cernia ya. Masih update juga nih di Sherlock sharing informasi lokal. Ada kabar baik nih, teman Pro 2. It's a good news. Ada pembalik cilik Kota Kendari ya. Dari Muhammad Al-Ghazali Tsaqib yang berhasil meraih podium kedua pada debut pertamanya di ajang balap motor Bupati Cup 2 Kejur Prof IMI Sulsel putaran 1 tahun 2026. Di mana prestasi itu diraih dalam kejuaraan yang digelar di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, teman Bredua. Ih, keren banget loh ya. Ajang balapnya berlangsung dari tanggal 30 sampai dengan 31 Mei kemarin, teman Bredua, di sirkuit Taman Sayang Puncak Indah Malili dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Luwu Timur. Nah, ratusan pembalap dari berbagai daerah di Sulawesi juga turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut, di mana Muhammad Al-Ghazali yang baru berusia 12 tahun, teman Pro 2, tampil impresif meski baru pertama kali mengikuti kejuaraan road race resmi. Nah, pembalap kelahiran Kendari 2 Februari 2014 itu mampu bersaing dengan para rivalnya hingga finish di posisi kedua. Randy adalah ayahnya ya, mengaku bangga atas pencapaian putranya tersebut, dan menurutnya proses latihan selama ini tuh dilakukan dengan berbagai keterbatasan karena Sulawesi Tenggara sendiri belum punya sirkuit balap permanen yang memadai untuk pembinaan atlet balap motor usia dini, teman berdua. Nah, prestasi yang diraih Ghazali sendiri berasal dari Cahaya Alphard XTBC Racing Team, menjadi modal berharga untuk melanjutkan karir di dunia balap motor. Keberhasilan itu juga menunjukkan pembalap muda Sultra mampu bersaing ya dengan daerah lain meski menghadapi keterbatasan sarana latihan. Dan Ayang juga berharap nih, teman Pro 2, ke depan tuh akan ada dukungan dari pemerintah, dan harapannya semoga pembalap-pembalap muda Sultra tuh bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik dan memiliki kesempatan mengikuti event-event balap tingkat nasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: hari, jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di sore ceria. Kita update dulu nih teman Pro 2 ya, ada harga BBM di Sulawesi Tenggara per 1 Juni kemarin teman Pro 2. Ada dari PT Pertamina Patraniaga ya, menurunkan harga BBM non subsidi jenis Dexlite dan juga Pertamina Dex mulai 1 Juni kemarin, di mana penurunan harganya itu mencapai lebih dari Rp3.000 per liter dibandingkan harga yang berlaku pada Mei 2026. Nah, berdasarkan pembaruan harga melalui laman resmi Pertamina teman Pro 2, hingga harga Pertamina Dex turun dari Rp28.500 menjadi Rp25.350. Jadi kurang lebih turunnya tuh sekitar Rp3.150. Nah, sementara itu harga Dexlite turun dari Rp26.600 jadi Rp23.500, dan harganya sama ya teman Pro 2, berkurang Rp3.100. Di mana Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert mengatakan penyesuaian harga itu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga yang ditetapkan pemerintah. Ia juga menjelaskan kebijakan penyesuaian harga tetap tuh memperhatikan kebutuhan masyarakat dan juga daya beli konsumen teman Pro 2, sekaligus menjaga daya saing produk BBM non subsidi di pasar pastinya. Nah, selain menurunkan harga Dexlite dan Pertamina Dex, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga Pertamax Turbo menjadi Rp21.200 per liter dari sebelumnya Rp20.350. Sementara itu harga Pertamax tetap di Rp12.600 per liter, dan Pertalite bio dan juga biosolar yang tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap dengan Rp10.000 per liter dan juga Rp6.800 per liter teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pulang pulang lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Gak terasa ya teman Pro 2, jelang pukul 4 sore nih kita masih bakal bareng-bareng buzzingnya. Tapi Sherlock udah berlalu teman Pro 2. Nanti kita bakal ada di bisik, bincang, asik dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa sore hari ini, bincang-bincang tentang apa teman Pro 2. Sebelumnya Riani mau ajak kamu untuk gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari. Nanti deh ya, Riani bakal bocorin kira-kira kita bakal bincang-bincang soal apa sore hari ini. Yang pasti stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria, sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Kali ini kita bakal ada bisik bincang asik teman Pro 2. Bincangin soal apa yang asik-asik. Ada nih teman Pro 2, satu cendayang digital. Bisa kamu tebak siapa dia? Iya, FYP teman Pro 2. Atau biasanya kamu bilang FYP gitu, alias for your page. Nah, ini nih teman Pro 2. Sebuah cara kerja algoritma ya teman Pro 2. Bukan sihir tapi data. FYP tuh pintar banget. Bahkan kadang berasa lebih tahu diri kita dibanding kita sendiri. Kenapa? Karena dia tuh pakai sistem teman Pro 2. Dia pakai sistem poin tersembunyi yang ngebaca gerakan jarinya kamu. Nah, biasanya nih untuk kamu yang content creator atau mungkin yang lagi mencoba juga untuk bikin konten-konten ya teman Pro 2. Ada sebuah hukum dalam dunia FYP namanya hukum 2 detik pertama. Nah, ini adalah penentu hidup dan mati sebuah konten itu ada di awal gitu. Kalau dalam 2 detik pertama kamu langsung swipe, si algoritma tuh langsung nyatat kayak, oh anak ini gak suka konten ginian. Nah, kan cenayang kan dia bisa tahu gitu, kamu gak suka sama kamu sukanya yang mana. Nah, selain itu teman Pro 2, ada nih ya zaman sekarang ya, yang kalau cuma dapat like itu biasa aja. Tapi algoritma FYP itu bakal jauh lebih sayang dan nyebarin video kalau konten itu banyak di-share ke grup WhatsApp atau disimpan ke folder favorit. Nah, ini nih kasta tertinggi dari FYP itu adalah share and save, teman Pro 2. Jadi, untuk kamu yang sering banget nih share-share, mungkin bisa jadi itu menambah tingkat FYP-nya konten itu, teman Pro 2. Nah, ada sebuah demokratisasi konten atau semua tuh bisa viral gitu. Dulu kalau mau viral kamu tuh harus jadi artis, anak orang kaya atau punya jutaan followers dulu. Sekarang aturan itu bebas sih, teman Pro 2. Anak muda dari daerah terpencil sekalipun punya kesempatan yang sama buat ditonton jutaan orang dalam semalam. Modalnya kreatif dan konsisten dan bahas satu bidang atau niche yang unik. Udah bisa bikin kamu jadi trendsetter baru. Gimana? Tertarik mempelajari FYP? Kita bahas deh di sore hari ini ya, bahas tentang bagaimana sih sebuah konten itu bisa jadi FYP atau for your page, teman Pro 2.

0: satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Prodi pengendali teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pradua di perjalanan sore ceria ya. Kita masih ada di Bisik ya. Bahas tentang FYP teman Pradua, yang mana saat ini tuh kita tahu kalau semua tuh bisa viral. Gak harus artis, gak harus jutawan, gak harus orang-orang yang punya kepentingan tersendiri gitu. Semuanya punya ladang cuannya sendiri, teman Freddy. Iya, benar. Sihir TikTok duit again itu berapa banyak ya dari orang-orang yang biasanya beli barang gak penting cuma gara-gara lewat di FYP dengan caption racun TikTok jangan sampai kehabisan. Itu tuh teman Freddy, buat ladang cuan baru. Jadi dari FOMO jadi serius bisnis nih. Nah, selain itu juga ini jadi ekonomi kreatif anak muda ya, teman Pradua. Fenomena itu ngebuka lapangan kerja baru yang masif banget buat anak muda masa kini. Mulai dari ikutan affiliate marketing, jadi konten kreator, sampai UMKM lokal yang tiba-tiba pesanannya tuh membludak karena videonya masuk FYP orang yang tepat gitu, alias marketnya, teman Pradua. Tapi ada juga nih, teman Pradua, sisi gelap dari FYP. Alias minusnya dia. Ya, ada sebuah istilah namanya endless scrolling, yang mana kita tuh niat awalnya tuh cuma mau buka medsos 5 menit doang gitu. Pas isi rahat kayak break scroll medsos, tahu-tahu udah matahari, udah sadar mataharinya terbenam, teman Pradua. Karena ini nih efek geser atas bawah ini yang micu hormon dopamin instan di otak, yang mirip kayak orang main judi slot ya, bikin penasaran konten apa lagi yang bakal muncul setelah ini. Jadi kayak bener-bener endless scrolling, teman Pradua, karena orang tuh kayak scroll tuh gak habis-habis tanpa batas. Pokoknya gak ada habisnya deh. Kalau misal kamu mau scroll itu sampai jauh sekalipun gak akan pernah habis gitu, karena akan selalu ada gitu yang muncul di FYP-nya kamu, dan alhasil menguras waktu, teman Pradua, yang tadinya mungkin kamu bisa ngelakuin hal yang lain, malah tersita waktunya untuk scroll.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: physical and see if you would touch me.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lompat-lompat FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng Rene di perjalanan bisik bincang asik sore hari ini. Kalau bahas tentang FYP ya, teman Pradua, gak semuanya tuh ada nilai plusnya, ada juga minusnya, ya kan. Tadi ada endless scrolling teman Pradua, yang mana itu bisa-bisa bikin kamu terjebak atas waktu gitu. Tadinya mau scroll 5 menit, 10 menit, tahu-taunya 1 jam, 2 jam teman Pradua. Efek buruknya juga nih ya, karena terbiasa nonton video kilat 15 detik, kamu bisa jadi gampang bosen gitu. Kalau misal disuruh baca buku dikit ngantuk, dengerin dosen kuliah sejam merasa kayak di penjara. Ada yang ngerasa juga gak sih teman Pradua? Tapi ada juga nih salah satunya yang kayak aduh minus nih buat kamu. Apa? Insecure lewat jalur FYP. Biasanya kalau suara-suara kayak gini tuh scroll-scroll ya teman Pradua, duduk-duduk. Tapi ngelihat pencapaian orang lain yang umurnya sepantaran tapi udah punya rumah, udah punya mobil, udah jalan-jalan keliling dunia, ujung-ujungnya malah bikin kamu jadi ngerasa tertinggal gitu. Dan ngerasa banget namanya quarter life crisis teman Pradua. Nah, coba jujur deh juga ya, kalau misal kamu mau cari sesuatu, pasti kan kamu suka cari di searching ya. Misalnya salah satu aplikasi nih di TikTok kan semuanya tuh serba ada ya teman Pradua. Nah itu tuh bikin kita tuh ngerasa kayak semuanya tuh langsung ada, gak perlu riset, gak perlu ini itu ya kan. Nah itu tuh bikin kamu mungkin sedikit lebih malas teman Pradua, yang tadinya mungkin kamu bisa riset, bisa cari tahu lebih banyak lagi lewat buku-buku, penelitian ataupun juga orang langsung. Tapi karena ada searchingnya, ini bisa menjadi sebuah langkah yang paling mudah dan simple gitu, tanpa harus berusaha lebih banyak teman Pradua. Tapi sebisa mungkin kamu ya memanfaatkan apa yang kamu punya, media sosial, FYP-nya kamu, algoritmanya ke arah yang benar ya teman Pradua. Jangan menyia-nyiakan teknologi yang kamu punya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat 10.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Rani di perjalanan sore ceria. Pasti masih temani kamu juga jelang pukul 5, nanti Rani bakal update juga informasi terbaru di ruang inspiratif. Jadi pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM, kendari teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, FM 96,7 MHz, FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, Teman Terbaik Kamu, FM 90,8 MHz. Pro 4, Suara Budaya, FM 103,4 MHz, MW 954 kHz.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
4: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif.
4: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

98.8 FM Pradiwa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradiwa masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Kita masih ada di ruang inspiratif pastinya teman Pradiwa. Ada kabar membanggakan datang dari industri animasi Indonesia nih teman Pradiwa. Ada film animasi Garuda di Dadaku dengan judul Indonesia Garuda. Judul internasionalnya Garuda Dare to Dream. Resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 pada kategori Golden Goblet Award Animation Competition, teman Bradiwa. Nah, film ini masuk jajaran official selection in animation bersama 4 film animasi dari berbagai negara. Ada Amadeo and the Hypothetical New World dari Brazil, ada Dante, Swedia, Norwegia, dan juga Denmark, ada Lucy Lost dari Prancis, serta Winnipeg Seeds of Hope, ada Spanyol, Chile, dan juga Argentina, teman Bradiwa. Pencapaian ini menjadi langkah penting ya bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

88,8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di ruang inspiratif. Ada nih film horror Backrooms yang bakal tayang di Indonesia pada tanggal 10 Juni mendatang ya teman Pro 2. Yang mana film ini tuh sukses mencuri perhatian publik bahkan sebelum perilisannya. Salah satu adegan yang viral di media sosial menampilkan suara salam berbahasa Indonesia yang terdengar menggema di lorong misterius dunia Backrooms. Menariknya, audio tersebut berasal dari The Golden Record, piringan emas yang dikirim NASA ke luar angkasa melalui wahana Voyager 1 dan juga Voyager 2 pada tahun 1977 sebagai pesan bagi peradaban lain di alam semesta. Nah, rekaman bersejarah ini berisi berbagai suara, teman radio, musik, gambar, serta sapaan dalam 55 bahasa dari seluruh Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Nah, salam berbahasa Indonesia dalam The Golden Records diisi oleh Ilyas Harun dengan kalimat "Selamat malam hadirin sekalian." Iya. Yeah. Nah, selain itu, teman Pro 2, Indonesia juga diwakili oleh Gending Jawa, Ketawang Puspawarna karya Mangkunegara 4 dan foto penari Bali. Di mana penggunaan rekaman otentik tersebut dalam Backrooms tidak hanya menambah nuansa mencekam tapi juga membuat banyak penonton Indonesia terkejut sekaligus bangga karena salah satu warisan budaya bangsa kembali terdengar dalam karya perfilman internasional.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio, segera kita bergabung dengan Persatu Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Yakinlah, tidak ada suatu pun perbuatan yang hilang tanpa dibalas, tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, dan segala yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Cepat atau lambat, terlihat ataupun tersembunyi, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kurang lebih demikian, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pun. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sedikit pun keraguan. Semuanya adalah benar. Karena Allah adalah Maha Benar. Karena itu ini bukan sekedar janji. Ini adalah kepastian. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Dan jika hari ini hidup kita terasa lapang, itu bisa jadi buah dari kebajikan yang pernah kita tanam. Kebajikan yang pernah kita lakukan, kebaikan, amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Bahkan yang sudah kita lupakan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebajikan. Niscaya kebajikan itu akan menghapus daripada keburukan. Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karenanya perlunya kita hidup di dunia ini memperbaiki dalam tingkah laku kita, memperbaiki baik itu ucapan maupun gerak-gerik, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan dibalas dan kita akan terima balasannya. Tentu kalau kita banyak berbuat baik, maka balasannya adalah kebajikan pula. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka balasannya keburukan pun akan kita terima. Walaupun itu hanya seberat biji zar, Allah akan membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu fokuslah berpikir baik. Karena pikiran adalah awal dari tindakan. Baik tindakan berkata-kata, berlisan, adalah cermin hati berbuat baik. Karena amal adalah bukti keimanan. Berhati baik, karena disitulah Allah menilai kita. Jangan sibuk menilai orang lain, sibuklah menilai diri sendiri, sibuklah memperbaiki diri sendiri, karena kita akan bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kita ketika kita berada di muka bumi ini. Ketika di hari kemudian kelak nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita berada di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika kita ingin hidup dipenuhi dengan kebajikan, maka jadilah sumber kebajikan itu sendiri. Semoga setiap langkah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah, bukan sebab datangnya penyesalan. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Tidak pernah penyesalan itu datang duluan. Tetapi penyesalan itu selalu datang belakangan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Demikian renungan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pradua mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Riani hadirkan ke ruang dengar kamu, sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Gimana cooling down-nya? Hari ini mungkin cukup sibuk ya, karena jadi hari pertama di awal minggu 2026, Juni 2026 untuk kamu yang habis libur panjang kali ya. Dan ini biasanya jadi waktu yang cocok juga untuk kamu beristirahat atau mengambil jeda dari aktivitas harian kamu, teman Pro 2, sebelum lanjut nanti beraktivitas lagi. By the way, Riani masih temani kamu sampai nanti di akhir perjalanan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita bakal ada di For Your Information, teman Pro 2. So don't get anywhere, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Samosa mo.
1: Bundo, jan camen TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

80,8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. For your information nih, teman Pro 2, dari laman resmi Good Change From Indonesia, yang mana Indonesia tuh kembali mencatat sejarah di dunia arkeologi. Teman Pro 2, ada lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yang resmi diakui Guinness World Records sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia mencapai 67.800 tahun, teman Pro 2. Penemuan yang diteliti oleh tim Brain bersama dengan para peneliti internasional ini gak hanya memecahkan rekor dunia, teman Pro 2, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan juga budaya manusia purba. Nah, pengakuan tersebut menjadi pencapaian besar bagi riset arkeologi Indonesia di tingkat global. Aduh, kalau bahas tentang alamnya Indonesia ya, teman Pro 2, ada aja penemuannya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat membanggakan pastinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani. Tapi kayaknya nih akhir kebersamaan kita di malam hari ini, karena sore ceria akan segera berakhir. Tapi akan ada jaga malam selanjutnya, teman Pro 2, ditemani sama Yayan. Hai.
1: Selamat malam. Oke, apakah suaraku sudah mengudara?
0: Iya, benar sekali. Sangat clear ya.
1: Ya, senang sekali hari ini bisa kembali ya bersua bersama teman Pro 2 gitu ya, sampai di jam 12 malam nanti. Sorry, nanti kamu ngapain sih?
0: Udah gak usah diudarain lah ya, pokoknya kamu udah ready ya.
1: Iya, buat Riani selamat beristirahat.
0: Oke, terima kasih. Thank you. Dan ya, teman Pro 2, seperti biasa jaga malam tuh sampai di jam 12 malam, teman Pro 2. So, buat kamu pastiin untuk stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah 4 yang diselenggarakan di Kota Kendari. Salah satunya rapat koordinasi yang diprakarsai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Apeksi Komisariat Wilayah 4 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis maupun non-teknis dibahas secara menyeluruh, mulai dari kesiapan lokasi kegiatan, akomodasi peserta transportasi, hingga dukungan keamanan dan publikasi. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat memimpin rapat menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang akan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan delegasi dari berbagai kota di wilayah timur Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jaehyun Boy Next Door akan membatasi sementara partisipasinya dalam penampilan akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya baru-baru ini. Kabar tersebut disampaikan Koz Entertainment melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 1 Juni 2026. Agensi menjelaskan Jaehyun baru-baru ini menjalani pemeriksaan rumah sakit setelah mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Hasil diagnosis menunjukkan dirinya mengalami keseleo sebagian ligamen pada area pergelangan kaki tersebut saat ini. Menurut keterangan agensi, kondisi Jaehyun masih memungkinkan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan berarti untuk sementara. Namun tenaga medis menyarankan dirinya menghindari gerakan berat dan memusatkan perhatian pada pemulihan selama beberapa waktu. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Apa kabar nih teman Pro 2 ya? Senang sekali kembali menyapa di awal bulan Juni ya teman Pro 2. Banyak yang bilang bulan Mei kemarin rasanya kayak buru-buru gitu ya. Tiba-tiba udah bulan Juni. Gimana nih, kamu merasakan hal yang sama atau justru menurut kamu bulan Mei kemarin rasanya kayak lambat ya teman Pro 2? Tapi apapun itu ya, setiap harinya kita selalu sambut dengan hari yang baru juga teman Pro 2, dengan semangat yang baru juga tentunya. Dan jangan lupa tetap semangat ya, karena ternyata di bulan Juni sampai seterusnya itu tanggal merahnya cuman dikit aja ya, dihabiskan semua di bulan Mei. But it's okay teman Pro 2, semoga juga kamu masih tetap semangat menjalani hari-hari ya, walaupun juga masih ada mungkin teman-teman Pro 2 yang masih harus beraktivitas juga di malam hari ini. Tenang aja, barengan sama Pro 2 sampai di jam 12 malam. So tentunya Yayan bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir-akhir ini teman Pro 2 rasanya mulai banyak ya yang baru menemukan hobi, atau mungkin lagi mencari hobi baru gitu. Tapi memang hobi itu bukan cuma soal aktivitas yang seru, tapi juga tentang ruang berbagi dan bertumbuh sama orang lain. Rasanya seperti lebih menyenangkan saja gitu ya, saat kamu tuh bisa ngobrol dengan mereka yang punya minat yang sama, ya kan? Dibayangkan saja rasanya kayak seru sekali kalau misalkan aktivitas favorit kita tuh bisa jadi cara memperluas pertemanan sekaligus membuka peluang baru. Sayangnya teman Pro 2 ya, tidak semua komunitas hobi itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada yang terlalu pasif, mungkin ada juga yang terasa tidak sejalan dengan karakter atau tujuan kamu. Nah, jadi buat kamu yang lagi nyari-nyari komunitas juga yang sesuai dengan hobinya, biar tidak salah langkah, ada beberapa cara juga teman Pro 2 untuk menentukan komunitas hobi yang paling tepat buat kamu ikuti. Yang pasti kamu harus tentukan dulu nih tujuan kamu gabung dalam komunitas seperti apa teman Pro 2. Karena sebelum mencari komunitas hobi, tanyakan dulu sama diri sendiri ya, tujuan kamu apa? Apakah ingin menambah teman baru, memperdalam keterampilan, atau sekedar melepaskan stres ya? Karena memang dengan tahu tujuan, kamu tuh jadi lebih mudah lagi memilih komunitas yang sesuai dengan ekspektasi. Karena memang komunitas hobi itu biasanya punya vibe yang beda-beda. Ada yang fokusnya sama prestasi, ada juga yang lebih santai untuk sekedar kumpul-kumpul. Kalau kamu sudah jelas dengan tujuan kamu, kecil kemungkinan merasa salah tempat itu setelah bergabung.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita masih ngomongin teman Pro 2 bagi kamu yang lagi nyari komunitas yang tentunya sesuai dengan hobi kamu ya teman Pro 2. Karena hobi itu bukan cuma soal aktivitas yang seru, tapi juga tentang ruang berbagi dan tumbuh bersama dengan orang lain. Jadi biar gak salah langkah, teman Pro 2 ada beberapa cara juga untuk menemukan komunitas hobi yang tepat buat kamu ikuti. Kalau di awal tadi ya udah spill di awal ya, tentukan dulu tujuan kamu bergabung dalam komunitas itu mau ngapain gitu. Apakah ingin menambah teman baru, memperdalam keterampilan ya, atau sekedar melepaskan stres teman Pro 2 ya, karena dengan tahu tujuan kamu seperti apa, kamu tuh jadi lebih mudah lagi memilih komunitas yang sesuai dengan ekspektasi. Nah, selanjutnya kamu bisa manfaatkan platform online untuk eksplorasi awal ya teman Pro 2. Karena zaman sekarang komunitas hobi tuh banyak sekali tumbuh di platform online, mulai dari Instagram gitu ya, forum-forum, sampai punya aplikasi khusus, semua tuh bisa jadi jalan awal buat cari teman hobi. Kamu bisa intip dulu nih aktivitas mereka sebelum memutuskan untuk bergabung ya. Karena keuntungan dari komunitas online itu adalah akses yang lebih luas dan fleksibel juga. Kamu bisa berdiskusi tanpa harus ketemu langsung, bahkan mungkin dengan orang dari berbagai daerah. Nah, dari sini kamu juga bisa menilai apakah komunitas ini tuh aktif dan juga sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selain online, teman berdua banyak juga komunitas ya yang rutin mengadakan pertemuan offline, biasanya tuh berupa workshop, kelas, atau sekedar kopi-kopi gitu ya untuk ngobrol santai. Nah, hadir langsung di tempat seperti ini teman berdua ya, seperti event atau gathering offline ini tentunya bisa bikin kamu tuh lebih gampang merasakan atmosfer komunitas tersebut teman berdua. Dan interaksi tatap muka juga biasanya memberi pengalaman yang lebih hangat juga gitu ya. Kamu bisa lihat seperti apa komunitasnya itu berinteraksi satu sama lain, dan dari situ kamu juga bisa tahu apakah ya mereka cocok dengan karakter sosial kamu atau seperti apa teman berdua. Dan yang pasti jangan ragu buat trial sebelum komitmen jangka panjang ya teman berdua, karena banyak komunitas juga biasanya tuh yang kasih opsi keanggotaan percobaan gitu sebelum resmi untuk bergabung. Nah, kamu bisa gunakan kesempatan ini untuk menguji apakah komunitas itu nyaman untuk kamu atau tidak. Kamu bisa ikut beberapa pertemuan dulu sebelum memutuskan untuk bertahan gitu ya. Dan dengan cara seperti ini kamu tidak akan merasa terjebak juga di komunitas yang salah. Kalau ternyata tidak cocok, kamu tinggal mundur pelan-pelan aja tanpa beban teman berdua ya. Karena lebih baik mencoba dulu daripada langsung komitmen penuh tapi akhirnya kecewa.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wah.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan 51 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan segera bergabung ya bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Muyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

satu platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Betul,
0: ya? Karena itu pakai AI kali ya.
1: Benar. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul. MLC Mas Lalil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya gitu. Benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak MLC bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Hmm. Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop. Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya, bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Radio MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shock.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya lu, kita bukan band, jadi beda iya. Tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya,
1: ya buat band ya. Kita kenalan dulu sama Sunday Shock ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di megang?
3: Megang gitar.
1: Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih, dan
2: gitar
1: dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti ya. Jadi memang
3: Sidik itu teman kecil.
1: Oke okay.
0: Oh, wow. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa nge-engine DAW FL kan.
1: Mm-hmm. Fruity nah, Loops. Oke
3: okay. Mm-hmm. Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon.
1: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shock.
0: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shock, ini ada maksudnya ada meaning sendiri enggak sih Sunday Shock? Kenapa Sunday Shock gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak, gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat
0: apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: oh,
1: nih.
0: Versinya
1: Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shock itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark,
1: lebih menggigit.
2: Okay. lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Benar-benar berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai di Wakati.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari, sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Okay. Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya
1: yeah. Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebenarnya
1: Julia emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama Gerard sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sol. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sol itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong. Wah,
1: gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Karena yang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Okay. Alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
0: Baru banget. Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang enggak ngebosenin gitu ya, biar enggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh enggak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas setiap hari,
2: rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap ada apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kalian tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah, I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, "Ah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you
3: too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Kalian
1: sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus sih, dong.
1: POV cewek deh. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah. Ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam itu.
2: Dilecet.
0: Perang dunia tuh habis itu.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut gue.
1: Okay.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: dia udah buka DW baru sambil Discord.
1: Oke.
2: Gokil sih.
3: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
2: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya, terus jam 8 tuh baru on kita.
3: Panas tuh.
2: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
0: Ada kendala banyak.
3: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
0: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
2: Apa? Contohnya apa kak?
3: Oh, gue gak tau masalahnya dia.
2: Lu kemana, Mia?
3: Gue record vokal udah ya.
0: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
3: iya juga
0: ada
3: sih.
0: Suara motor.
2: Oh iya. Yes.
3: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
0: Iya. Bukan studio kan.
3: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
2: Tukang apaan?
0: Orang jalan.
2: Orang jalan.
3: Enggak, tukang sate.
2: Sate. Gitu, serius. Di mendetik kemana tuh?
3: Semua serius.
2: Itu adalah ambience.
3: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
2: signature
3: natural banget loh. Ini
0: enggak gitu.
2: Itu
0: alasan tuh.
2: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
0: Nyari jam yang sepi.
2: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyampe waktunya itu yang
2: masuk mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
1: PR sih.
2: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidik harus kesini ya.
3: Kemarin ada gigs.
0: Ya, kemarin ada. Cuman
3: Sidiknya enggak kesini.
2: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
0: Atau cari orang tradisional.
2: Kecuali memang budget cepat.
0: Bisa cerita tuh.
1: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa.
3: Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
1: Iya kan.
2: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
3: Iya.
2: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
0: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
2: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
0: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
2: boleh banget,
0: iya.
2: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
0: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
3: Contohnya langsung sendiri ya. Bagus.
2: Seru ya.
1: Alright.
2: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
1: Yes.
2: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
1: Next ya.
3: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
0: Iya.
3: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
0: Apalagi kalau EP pengennya ada temanya sih.
2: Ada temanya ya.
0: Jangan yang ini kan temanya kan
2: sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu. Iya.
3: Betul.
1: Alright.
2: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
3: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger.

0: sih.
1: Enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa, kalau baru pertama kali dengar kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
2: Gitu ya. Produksi juga ada.
3: Produksi juga. Nah, se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
2: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Di situ kadang bingung nih mau ngapain.
3: Tapi Mia dong, Mia kan lebih event,
4: lebih organizer, lebih planner.
1: Gue yang operasional, gue ngurus kayu, gak ngerti. Asli bingung banget sih.
3: Jadi itu ya,
1: jujurnya.
3: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
1: Betul,
3: ruang. Itulah adanya MLC.
1: Nah, kita terima kasih.
3: MLC bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota seluruh Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
4: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
2: Yang mana dulu nih?
4: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
2: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
4: terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetir kah?
1: Kayaknya di kawinan gak?
3: Oh di kawinan.
1: Iya bener-bener. Cocok
2: di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi udah lah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
4: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
4: Bisa.
1: Iya, itu bisa.
3: Pertanyaan tuh.
4: Iya, udah.
3: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
1: I Love You More belum?
3: Belum ya. Oh, belum. Tapi yang lain udah ada.
1: Yang lain udah ada.
3: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
1: Udah.
3: Sudah ada ya, bisa dilihat di
1: YouTube channel kita Sunday Shark.
3: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
1: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul, official music video, nanti bakal di update di situ.
4: Alright. Ya.
3: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
2: Semuanya ada berapa?
1: Asli ada 10 bang.
3: Wow, produktif sekali.
4: Produktif banget ya.
1: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya,
1: seneng bikin berkarya, lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
3: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
1: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
3: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
4: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
1: ini. Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
3: Itu sate apa ya?
4: Rame ya, rame jualan rame ya. Benar.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
1: Ada. Tanggal 16
3: Juni.
1: Juni.
3: Di
1: aduh.
3: Di Jakarta tapi ya?
1: Di Jakarta.
3: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
4: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshartmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
3: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
1: Terima kasih.
4: sukses selalu buat project-projectnya. Iya.
3: Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: Keren.
4: Gitu.
2: Saya nggak kepikiran sih.
1: Beda ya. Emang beda ya.
3: Biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
4: Udah.
3: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
4: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
3: Yaudah, dulu ya bising gadgetnya ya.
4: Yoi, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sandy Shark.
3: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
4: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
3: Angga pamit.
4: Gue Edi Tama pamit, dan juga
3: Sandy Shark pamit.
2: Dadah.
1: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir-akhir ini mulai banyak ya teman-teman Pro 2, dan mungkin banyak banget gitu ya netizen yang mulai cari-cari tanggal merah gitu. Kira-kira di mana lagi nih bisa healing? Tapi memang teman Pro 2, hari libur itu selalu banyak dinantikan banyak orang, karena hari libur itu menjadi momen yang paling ditunggu ya setelah menjalani rutinitas yang padat. Jadi tidak heran juga kalau banyak orang tuh memilih menghabiskan waktu dengan rebahan lebih lama juga tanpa memikirkan jadwal apapun. Tapi ada kalanya libur itu justru berakhir dengan badan terasa berat ya, kepala kurang segar, dan semangat yang tidak kunjung kembali juga. Dan perasaan seperti ini teman Pro 2 seringkali tuh muncul memang bukan karena kurang istirahat ya, tapi karena satu hari berlalu tanpa keseimbangan antara santai dan juga aktivitas yang ringan. Nah, bagi kamu teman Pro 2, kalau hari libur kamu memilih untuk melakukan hobi kamu atau melakukan apapun yang tidak bisa kamu lakukan di weekdays, atau mungkin mager-mageran aja nih di rumah, boleh ya bagiin jawaban kamu teman Pro 2 di via WhatsApp kita di 0821 883 0908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita masih ngomongin teman Pro 2 soal hari libur, ya memang seringkali itu jadi momen yang paling ditunggu gitu ya, setelah menjalani rutinitas yang padat. Ada orang yang memilih hari libur itu digunakan untuk jalan-jalan, ada juga yang memilih untuk rebahan. Tapi kayaknya kebanyakan memilih untuk istirahat saja ya teman Pro 2, karena itu salah satu privilege katanya. Banyak meme yang sering lewat di FYP gitu teman Pro 2. Tapi kadang suka ada perasaan yang seringkali muncul gitu ya pada saat liburan ini, karena mungkin rebahan lebih lama gitu tanpa memikirkan jadwal apapun, akhirnya berakhir tubuh kita tuh jadi kayak berat, kepala kita jadi kurang segar, dan semangat tidak kunjung kembali juga teman Pradua. Nah, kalau kamu mengalami hal yang serupa, mungkin ada beberapa alasan juga kenapa hal itu bisa terjadi teman Pradua. Yang pertama, pagi yang terlalu santai itu biasanya seringkali membuat seisi hari juga ikut berantakan nih teman Pradua. Banyak yang bangun siang saat hari libur, memang sih rasanya menyenangkan teman Pradua, karena tidak ada alarm yang memaksa kita tuh segera beranjak dari tempat tidur. Masalahnya ketika pagi terlewat begitu saja, banyak hal kecil yang biasanya tuh dilakukan menjadi ikut mundur gitu. Sarapan berubah menjadi makan siang, mandi tertunda hingga sore gitu ya, sementara rencana yang sempat terpikir sejak malam sebelumnya tidak kunjung dimulai juga. Akhirnya waktu terasa berjalan lebih cepat daripada perkiraannya teman Pradua. Menjelang petang biasanya muncul perasaan aneh karena hampir satu hari selesai itu tanpa banyak hal yang benar-benar dilakukan gitu. Bukan berarti setiap libur harus diisi dengan kegiatan yang produktif ya teman Pradua, tapi sebagian orang tuh merasa lebih puas aja ketika setidaknya ada satu atau dua hal yang berhasil dituntaskan. Nah, saat tidak ada momen seperti itu, libur tuh bisa terasa kurang berkesan juga, yang pada akhirnya badan kita tuh memang istirahat, tapi energi tidak terasa benar-benar kembali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua ngomongin soal rebahan ya, teman berdua. Rebahan itu membuat urusan kecil kita terlihat jauh lebih merepotkan. Ya enggak sih teman berdua? Dan saat sedang aktif bergerak, biasanya mengambil minum ke dapur atau mungkin membeli kebutuhan di minimarket itu biasanya terasa seperti hal yang biasa saja gitu. Dan situasinya berbeda ketika sudah terlalu lama rebahan. Nah, aktivitas yang sebenarnya itu hanya memerlukan beberapa menit mendadak terasa sangat merepotkan ya untuk dilakukan teman berdua. Keinginan menunda muncul berkali-kali karena posisi yang nyaman itu rasanya sayang sekali begitu untuk ditinggalkan. Dan lama-kelamaan berbagai urusan kecil mulai menumpuk dalam satu hari ya. Gelas kotor belum dicuci, pakaian belum dirapikan, atau mungkin barang yang perlu dibeli masih terus ditunda juga. Jadi tidak ada yang benar-benar berat teman berdua, tapi jumlahnya cukup banyak untuk mengganggu pikiran. Dan ketika sore hari tiba, biasanya rasa lelah tuh muncul bersamaan juga dengan daftar hal yang ternyata masih belum selesai.

0: menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita masih ngomongin teman Pro 2, alasan kenapa sebenarnya rebahan terus saat hari libur ya justru menguras energi kita. Karena kebanyakan orang tuh ingin memanfaatkan waktu libur dengan benar-benar istirahat total, teman Pro 2. Tapi memang ada beberapa alasan juga kenapa hal itu bisa terjadi ya. Ya pasti tadi ya udah spill juga, pagi yang terlalu santai seringkali tuh membuat seisi hari juga ikut berantakan ya teman Pro 2. Kemudian rebahan ini tuh membuat urusan kecil kita terlihat jauh lebih merepotkan juga. Dan hari libur terasa singkat saat tidak ada momen yang kamu ingat ya. Coba ingat kembali libur yang hanya kamu habiskan dengan tidur, main handphone, terus tidur lagi teman Pro 2. Seringkali tuh sulit mengingat apa yang sebenarnya dilakukan sepanjang hari. Jadi ini tuh berbeda juga dengan liburan yang mungkin diisi dengan kegiatan yang sederhana seperti jalan pagi, coba tempat makan baru, atau mungkin sekedar berkunjung ke rumah kerabat. Meski memang tidak istimewa, tapi ada momen yang membuat hari itu terasa lebih hidup ya teman Pro 2. Karena itulah satu hari yang diisi aktivitas ringan kadang tuh terasa lebih panjang dibandingkan satu hari penuh rebahan. Bukan soal banyak atau sedikitnya kegiatan ya, tapi adanya pengalaman yang membedakan pagi, siang, dan malam teman Pro 2. Dan saat seluruh hari itu berjalan dengan suasana yang hampir sama, waktu terasa melompat begitu cepat. Jadi tahu-tahu malam sudah datang tanpa banyak kenangan yang tertinggal.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau berbicara soal rebahan ya, rebahan itu memang nyaman teman Pro 2, dan kenyamanan itu memang menjadi salah satu tujuan utama, terutama saat libur ya. Tapi kenyamanan yang berlangsung terus-menerus itu seringkali punya efek yang berbeda dari yang dibayangkan. Duduk terlalu lama membuat badan kita tuh pegal gitu ya. Begitu juga dengan rebahan sepanjang hari tanpa membuat tubuh tuh terasa kurang bertenaga. Banyak orang juga mengira kondisi ini tuh muncul karena masih kurang tidur lah ya. Padahal penyebabnya belum tentu seperti itu ya teman Pro 2. Tidur sedikit yang merasa lebih segar setelah berjalan sebentar keluar rumah dibanding menambah waktu tidur 1 atau 2 jam lagi teman Pro 2. Gerakan ringan ini tentunya bisa bantu tubuh kita tuh terasa lebih siap lagi untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Sebaliknya, semakin lama berada dalam posisi yang sama, semakin besar juga kemungkinan rasa malas ikut bertahan. Akhirnya, hari libur kita tuh dihabiskan untuk mencari tenaga yang sebenarnya sulit muncul juga kalau terus berdiam diri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Kadang yang bikin kita diam bukan karena tidak tahu arah, tapi karena terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepala. Takut salah, takut gagal, takut ditertawakan orang. Hingga akhirnya kita memilih diam di tempat yang terasa aman, meski di dalam hati ada rasa ingin melangkah. Padahal keberanian itu tidak selalu berarti besar dan mencolok. Kadang keberanian hanya berarti satu langkah kecil yang tetap kamu ambil, meski hatimu masih dipenuhi keraguan. Dan tidak apa-apa kalau langkahmu masih ragu. Yang penting, kamu tidak berhenti untuk mencoba. Setiap orang pernah berada di titik takut. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada siapa yang tetap berjalan dan siapa yang memilih mundur sebelum sempat melihat hasilnya. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu mencuri kesempatanmu untuk tumbuh. Karena seringkali yang kamu cari justru menunggu di balik hal yang kamu takuti. Mungkin jalannya belum jelas, mungkin hasilnya belum pasti. Tapi percayalah, setiap keberanian yang kamu kumpulkan hari ini akan membawamu ke tempat yang lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Story in Radio.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kadang, kamu terlalu sibuk mengejar banyak hal, hingga lupa bahwa tubuh dan pikiran juga punya batas. Begadang demi pekerjaan, tugas, atau sekedar tenggelam di layar ponsel. Semua itu perlahan membuat tubuh lelah dan pikiran kusut tanpa kamu sadari. Tidur dan istirahat bukan bentuk kemalasan. Itu bagian penting dari cara kamu merawat diri. Karena saat kamu beristirahat, tubuhmu memulihkan tenaga dan pikiranmu diberi waktu untuk tenang setelah berjuang seharian. Banyak orang lupa bahwa kesehatan mental tidak hanya dijaga dengan pikiran positif, tetapi juga dengan tidur yang cukup, makan dengan sadar, dan memberi waktu untuk diam. Tanpa istirahat, hal-hal kecil bisa terasa berat, dan hal-hal sederhana pun bisa jadi sumber stres. Belajarlah untuk berhenti sebelum benar-benar lelah. Beri ruang untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah, karena kamu tidak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Kadang, yang paling dibutuhkan hanyalah rebah sebentar, menutup mata, dan membiarkan dunia berjalan tanpa kamu kejar. Dengan beristirahat, kamu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mulai lagi dengan tenaga baru, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang siap menghadapi hari berikutnya dengan lebih ringan. Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.

Tidak ada manusia yang selalu benar. Setiap orang pernah salah. Baik karena terburu-buru, kurang berpikir panjang, atau sekedar belum tahu caranya dengan benar. Kesalahan seringkali membuatmu malu, kecewa, atau menyesal. Tapi kalau dipikir lebih dalam, justru dari kesalahanlah kamu belajar banyak hal penting tentang bagaimana memperbaiki diri, bagaimana lebih hati-hati, dan bagaimana menerima bahwa hidup memang tempatnya untuk belajar tanpa henti. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi jembatan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kamu pahami. Setiap jatuh, setiap tersandung, setiap keliru, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju versi dirimu yang lebih bijak. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna, dan tidak semua kegagalan harus disesali begitu dalam. Yang terpenting, kamu tahu di mana harus memperbaiki dan tidak berhenti berusaha menjadi lebih baik setelahnya. Menikmati kesalahan bukan berarti meremehkannya, tapi mengubah cara pandang terhadapnya. Karena pada akhirnya, kesalahan hanyalah bukti bahwa kamu berani mencoba, dan dari setiap percobaan itu, ada pelajaran berharga yang akan selalu kamu bawa. Story in Radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

tempat mendengar siaran favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tidak semua orang bisa mudah dipahami. Ada yang keras kepala, ada yang cepat tersinggung, ada juga yang sulit diajak bekerja sama. Kadang kamu sudah berusaha sabar, tapi tetap merasa lelah menghadapi sikap orang lain yang tidak sejalan denganmu. Namun di balik setiap pertemuan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Belajar sabar bukan berarti kamu harus diam dan menerima segalanya, tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap tenang tanpa kehilangan kendali. Tenang memilih untuk tidak membalas dengan amarah dan memahami bahwa setiap orang membawa luka dan latar belakangnya masing-masing. Malam ini pikirkan seseorang yang akhir-akhir ini membuatmu kesal atau kecewa. Lalu coba lihat dari sisi lain. Mungkin ia sedang lelah, mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak kamu tahu. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Dan setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu sedang melatih hati untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar. Kesabaran memang tidak tumbuh dalam semalam. Tapi setiap hari, kamu bisa sedikit lebih tenang, sedikit lebih mengerti, dan sedikit lebih memaafkan.
1: Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang menemani perjalanan jaga malam kamu hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Teman berdua yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 4 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio di manapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonge Kota Kendari hari ini Rabu 3 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Pak Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu datang dan bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini adalah hadis yang singkat, padat dan indah yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun singkat, namun telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya dalam dua kata, yaitu iman dan istiqomah menurut manhaj yang benar. Perkataan yang singkat tetapi makna dan kandungannya sangat banyak. Iman dan istiqomah merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kunci masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah agar kita dapat meraih istiqomah di atas iman ini? Yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dialah yang menguasai hati manusia. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati manusia tersebut. Maka mintalah kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas keimanan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Di antara doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Atau Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kita minta kepada Allah supaya hati kita terus berada pada ketaatan dan tidak beralih kepada kemaksiatan. Hati jika diminta supaya balik pada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari satu ketaatan pada ketaatan lainnya. Dari sholat, lalu berzikir, lalu bersedekah, lalu berpuasa, lalu yang lainnya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berteman dengan orang-orang yang bisa membantu dan mengkondisikan kita agar bisa istiqomah. Teman itu sangat penting dalam hidup kita, sebab dia adalah salah satu faktor yang paling penting yang akan memberikan pengaruh pada akhlak dan agama kita. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita agar selektif dalam memilih teman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung pada temannya. Maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang menjadi teman kalian. Hadis ini menunjukkan betapa besar pengaruh teman dalam konsistensi kita beragama dan bagaimana kita berakhlak. Kemudian ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal. Dalam jiwa kita ini ada nafsu yang tidak senang dengan ketaatan. Akibatnya kita dibuat malas, bahkan berlari meninggalkan ketaatan. Maka dengan kesungguhan ini, insya Allah nafsu bisa kita tundukkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan dia petunjuk ke jalan kami. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh hasilnya. Barang siapa yang bersantai-santai pada saat bekerja, maka dia akan menyesal saat pembagian upah. Demikian pula, siapa yang bersantai-santai, malas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal pada hari akhirat nanti. Pendengar RRI yang semoga Allah meneguhkan iman kita semua, demikianlah di antara tiga kiat istiqomah. Pertama, berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, berkaitan dengan faktor eksternal kita, dalam hal ini teman. Dan yang ketiga, berkaitan dengan diri kita sendiri. Untuk istiqomah butuh kesungguhan dalam beramal. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sekarang itu pinjol sudah semakin marak loh. Jadi ibu-ibu jangan sampai lengah ya. Karena kalau sudah kena, duh dampaknya bu. Nah kalau mau aman ya, yang pertama kuatin iman. Jadi kalau ada tawaran yang datang, kita bisa kuat dan gak tergoda bu. Terus yang kedua, cek legalitas pinjolnya bu. Pastikan dulu pinjaman online atau fintech lending itu sudah terdaftar dan berizin bu. Lalu yang ketiga, langsung hapus SMS tawaran pinjol bu. Pinjol yang terdaftar dan berizin tidak menawarkan pinjaman baik lewat pesan singkat ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa ada persetujuan konsumen. Dan yang keempat, jaga data pribadi ibu-ibu. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial, bu. Biar ibu-ibu nggak kayak saya. Udah dulu ya, bu.
1: Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Mari saling mengingatkan sebagai upaya pencegahan.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Produa.
4: Selamat pagi teman Produa, inilah Info Produa bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait inflasi, nilai tukar petani, ekspor dan impor, transportasi, serta perkembangan pariwisata. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Hadi Susanto dalam siaran persnya pada Selasa 2 Juni 2026 disebutkan pada Mei 2026 daerah Sultra mengalami inflasi year on year sebesar 4,07%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Maumbu sebesar 5,11%. Selain itu, nilai tukar petani atau NTP Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 tercatat 101,64 atau mengalami peningkatan sebesar 3,55% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 98,15. Demikian halnya dengan nilai ekspor Sulawesi Tenggara pada April 2026 mencapai 432,09 juta US Singapore atau naik 35,97% dibanding ekspor April yang tercatat 317,79 juta US Singapore. Sedangkan nilai impor Sulawesi Tenggara pada April 2026 mencapai 453,5 juta dolar Singapura, naik 149,66% dibanding April 2025. Terkait jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Sulawesi Tenggara pada April 2026 tercatat sebanyak 55.360 orang, turun sebesar 26,54% dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 75.360 orang. Untuk jumlah penumpang angkutan laut domestik yang naik pada April 2026 tercatat 150.405 orang, mengalami penurunan sebesar 16,36% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 179.820 orang. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada April 2026 tercatat sebesar 39,04% atau naik 13,93 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 25,11%.
1: Info Produa.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radha. Kembalinya Dr. Anus Haji Asrunlio M.Hum PhD ke lingkungan akademik di Universitas Sulawesi merupakan bagian dari komitmen pribadi untuk melanjutkan pengabdian di dunia pendidikan tinggi. Asrunlio memulai karir akademiknya sebagai dosen di Universitas Sulawesi sejak tahun 1993. Selama pengabdiannya ia telah dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan kampus, diantaranya Kepala UPT Bahasa, Kepala Pusat Studi, Kepala Sekretariat Rektor, Sekretaris Dewan Kehormatan dan Kode Etik, hingga Sekretaris Senat Universitas. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dirinya telah lama berada dalam ekosistem tata kelola akademik, dan sebagai aparatur sipil negara ASN, setiap pegawai pada dasarnya harus menentukan salah satu jalur karir yang akan ditempuh, yakni jalur struktural yang berorientasi pada kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, atau jalur fungsional yang bertumbuh pada kompetensi keahlian profesi. Meski demikian, regulasi memberikan ruang bagi ASN untuk berpindah jalur karir sesuai dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta penentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai seorang akademisi, Asrunlio memiliki cita-cita jangka panjang untuk mencapai jenjang guru besar sekaligus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keputusan untuk kembali ke kampus murni didasarkan pada panggilan profesional dan akademik serta keinginan untuk kembali aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Asrulio menyampaikan apresiasi atas perhatian publik sebagai bentuk penyambutan atas kembalinya ke dunia akademik, dan ia memahami bahwa munculnya isu tersebut tidak terlepas dari momentum kepulangannya yang bertepatan dengan proses pemilihan rektor di lingkungan kampus, dan ke kampus berarti kembali ke habitat awal, bukan manuver. Asrulio berharap seluruh sivitas akademika dapat terus menjaga suasana yang kondusif, kolaboratif, dan juga menghargai dalam membangun kemajuan institusi, di mana secara pribadi, Asrulio menyadari bahwa setiap akademisi memiliki peluang untuk berkontribusi dalam berbagai peran, namun pada tahap ini fokus utamanya adalah memperkuat kapasitas keilmuan dan mencapai jenjang guru besar sebagai puncak karir akademik yang menjadi orientasi utama seorang dosen, dan ia juga menghormati sepenuhnya mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam proses pemilihan pimpinan universitas di Universitas Sulawesi Tenggara.
1: Info Pro
4: 2. Kita beralih informasi terakhir, teman Pro 2. Ariana Grande merilis music video terbaru Hate That I Made You Love Me. Pada 1 Juni 2026, video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Petal yang dijadwalkan rilis 31 Juli 2026 mendatang. Dan lagu ini dulu dirilis pada 29 Mei 2026 sebagai single utama album Petal, dan Ariana menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya. Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan Max Martin sebagai kolaborator lama. Kolaborasi ini memperkuat karakter pop emosional khas Ariana dalam lagu ini. Musik video disutradarai Christian Breslauler dan menampilkan Justin Long sebagai pemeran utama, dan tokohnya digambarkan berusaha melupakan Ariana yang terus menghantuinya setelah hubungan berakhir. Video tersebut menghadirkan perpaduan drama psikologis, fantasi, dan juga horor ringan bernuansa sinematik. Konsep ini memperkuat ketegangan emosional dan alur cerita yang intens sepanjang video, dan media People menyebutkan kalau Justin Long menghadapi berbagai kejadian dramatis dalam video tersebut. Sementara itu, Pitchfork menilai konsepnya unik dengan Ariana sebagai sosok yang menghantui mantan, dan secara tematik lagu ini membahas penyesalan, kerentanan emosional, dan refleksi hubungan yang berakhir. Dan album Petal juga menandai kembalinya Ariana ke dunia musik setelah fokus pada proyek film. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Jam Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi. Selamat pagi teman Produa. Ya, barengan sama Linsa di hari ini nemenin kamu di perjalanan Spada hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Produa kabarnya di hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja dan semoga di hari ini beragam aktivitas dan rutinitas kamu lancar sampai tuntas dan juga pastinya cuacanya bisa mendukung juga nih ya. Anyway teman Produa, pagi hari ini Linsa updatein kamu beragam informasi karena kita ada di perjalanan Spada ya, karena Linsa akan nemenin kamu di sepanjang pagi ini pastinya. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus teman Produa, untuk kamu yang lagi dengerin di siaran terestrial kita di 90.8 FM atau lagi streaming di rri.co.id dan lagi dengerin juga di aplikasi RRI Digital. Linsa ngucapin selamat pagi, selamat melaksanakan beragam aktivitas dan rutinitasnya di hari ini. Semangat terus pastinya teman Produa, jangan sampai kendor semangatnya ya, apalagi mungkin hari ini masih di awal bulan Juni karena di hari ini hari 3 Juni, baru 3 hari di bulan Juni nih, karena 1 hari di bulan Juni itu lagi nyetulus ya. So teman Produa, Linsa bakal updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kamu yang mana?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaikabu, teman Pradua, barengan sama Linsa di Spada. Selamat pagi teman Pradua, update informasi ada pemilihan rektor Pilrek Universitas Halu Oleo Kendari periode 2026-2030 ini mencatat sejarah baru. Sebanyak 11 akademisi resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor, bahkan sampai penutupan pendaftaran di Selasa kemarin pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jumlah ini menjadi terbanyak sepanjang pelaksanaan Pilrek UH Kendari, di mana kondisi ini dinilai menunjukkan tingginya minat dan partisipasi dari sivitas akademika ya untuk memimpin perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tenggara ini. Dilansir dari kendariinfo.com, Ketua Panitia Pilrek UH Ali Baini mengatakan kalau seluruh berkas pendaftaran selesai dari 11 bakal calon ini sudah diterima panitia ya sebelum batas waktu yang ditentukan, di mana meskipun mungkin seluruh dokumen dinyatakan lengkap secara administrasi awal, tapi panitia masih akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap isi setiap berkas yang diserahkan. Dan menurutnya proses ini pastinya bertujuan ya untuk memastikan seluruh kandidat benar-benar memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam tahapan Pilrek itu sendiri, karena memang tidak ada perpanjangan masa pendaftaran. Jadi tahapan verifikasi dokumen ini akan dimulai di Rabu hari ini berlangsung hingga 18 Juni 2026 mendatang nih teman Pradu. Ali juga menyebutkan kalau jumlah peserta yang mencapai 11 orang ini merupakan rekor baru ya dalam sejarah pemilihan rektor di UH Kendari, dan dia menilai banyaknya kandidat menjadi indikator kalau kampus ini punya banyak sumber daya akademik yang siap berkompetisi untuk membawa UH Kendari itu ke level yang lebih tinggi. Dan adapun 11 calon rektor UH Kendari yang telah mendaftar masing-masing ada Bapak Rusdin, Bapak Takdir Saili, Bapak Baru Sadarun, Bapak Azhar Bafadal, Bapak Edi Karno, Bapak Laode Santiaji Bande, Ida Usman, Maruf Kasih, Mulidin, Herman, dan juga Yusuf Sabilu nih teman Pradua. Kita kan nantikan siapa lagi yang memimpin Universitas Halu Oleo untuk kedepannya menjadi rektorat baru nih teman Pradua. Nih siapa nih yang alumni-alumni UHO? Kira-kira masih penasaran gak? Atau ya udahlah ya, kampus itu biarlah berlalu nih teman Pradua. Masa dilupain begitu aja sih?

bakal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Muhammad, hati-hati saya.
2: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
2: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Pak Le?
2: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
2: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
3: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Kepulauan Radio Teman Terbaik Kamu. Badai telah berlalu, katanya Bunga Citra Lestari. Ini Teman Radio yang lalu biarlah berlalu. Anyway Teman Radio, update informasi, ada sebuah studi katanya tuh banyak pria justru dapat kepuasan lebih pas nih, bisa bikin pasangan atau orang terdekatnya senyum. Dimana ini bukan cuma asumsi, tapi penelitian dari University of British Columbia menemukan kalau orang yang membelanjakan uang buat orang lain cenderung punya tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding dipakai untuk diri sendiri. Makanya Teman Radio, traktir makan, bayarin kopi, atau mungkin membelikan hal kecil sering terasa lebih memuaskan ya daripada check out barang untuk diri sendiri. Dan uniknya efek ini tidak bergantung sama besar kecilnya nominal Teman Radio, bahkan pengeluaran kecil tetap bisa kasih dampak positif ke suasana hati mereka. Nah kalau doi kamu pelit, tandanya Teman Radio apa? Yes, bukan kamu orangnya. Karena studinya itu mengungkapkan kalau pria itu lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk orang lain, Teman Radio. Jadi jangan sama yang pelit-pelit, biar kamu tahu juga nih ya. Oke deh Teman Radio, barengan sama Linsa di perjalanan swada, masih updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu juga di pagi hari ini. Menghadirkan juga lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ya ke ruang dengar kamu, Teman Radio, karena kita udah pukul 7 pagi juga. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, Teman Terbaik Kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh poin delapan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu. Waspada. Selamat pagi teman Produa. Masih barengan sama Linsa di perjalanan pagi ini karena Linsa nemenin kami kan nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Update beragam informasi karena dengar kamu teman Produa pagi ini gimana? Semoga paginya kamu di hari ini lancar. Kopinya udah siap. Minuman-minuman panasnya udah siap ya, dan semoga hari ini tidak dimulai dengan kata aduh terlambat lagi. Teman Produa, pagi ini kita mau bahas sesuatu yang super relate dalam kehidupan sehari-hari. Coba jujur aja nih teman Produa, kamu termasuk tim yang selalu datang paling awal atau justru tim last minute yang moto hidupnya yang penting sampai nih teman Produa? Karena ternyata di sekitar kita memang ada dua tipe manusia nih. Yang pertama tipe yang kalau janjian jam 8, setengah 8 tuh dia udah sampai di lokasi, udah siap malah. Bahkan kadang orang lain belum mandi dia udah kirim chat, saya sudah di sini nah, aduh. Tapi teman Produa ada juga tipe yang santai sekali, berangkatnya mepet, hitung-hitungan waktu, super nekat. Bahkan teman Produa kadang masih sempat mampir beli es kopi padahal acaranya tuh tinggal 5 menit lagi. Yang menariknya teman Produa, menurut beberapa penelitian soal kebiasaan waktu, di mana orang yang terbiasa datang lebih awal biasanya merasa lebih tenang karena mereka tuh suka persiapan dan menghindari yang namanya stres nih. Sementara orang yang sering last minute kadang justru merasa lebih terpacu dan produktif saat dikejar waktu juga nih teman Produa. Jadi sebenarnya bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal kebiasaan dan cara masing-masing menghadapi waktu nih. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol teman Produa dan Linsa mau ngajakin kamu ngobrol juga. Kamu tim datang paling awal atau tim last minute, dan apa alasan klasik yang sering dipakai kalau misalnya kamu telat nih teman Produa? Kamu boleh kirim pertanyaan kamu, pertanyaan, jawaban, dan juga cerita kamu pastinya barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya aplikasinya, boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Atau juga boleh DM ke Instagram Produa Kendari atau juga boleh WhatsApp di 0821 8830908 nih teman Produa. Siapa tahu kamu mau kirim cerita kamu, kamu tim datang paling awal atau tim last minute.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi?

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

90.1 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita lanjut lagi ngobrol di pagi ini soal dua kubu yang mungkin sering ada di sekolah, di kampus, di kantor, atau bahkan di tongkrongan. Teman Radio, tim yang datang paling awal atau tim yang last minute datangnya nih, teman Radio. Sekarang kita bahas dulu tim yang datang paling awal. Biasanya tipe ini tuh identik sama orang yang tidak suka buru-buru ya. Mereka tuh lebih nyaman dan juga prepare kalau misalnya punya waktu cadangan. Bahkan kadang terlalu niat nih, baru jam 7 pagi udah mandi, sarapan, outfitnya juga udah ready, dan masih sempat scroll media sosial sebelum berangkat. Dan orang-orang seperti ini biasanya punya satu ketakutan besar, adalah panik karena terlambat nih, teman Radua. Makanya mereka tuh rela bangun pagi ya untuk menghindari drama macet, ban yang bocor, ketinggalan apapun, dompet, handphone ataupun yang lainnya, atau bukan bahkan juga salah kostum nih, teman Radua. Dan pastinya uniknya lagi kalau tim yang datang paling awal ini sering terjadi karena memang jadi penunggu kehidupan bisa dibilang, teman Radua, karena memang dia yang paling dulu sampai ya, paling dulu buka grup chat dan paling sering tanya kalian di mana, yang lain di mana. Nah, tapi teman Radio di sisi lain, pastinya datang lebih awal memang punya keuntungan ya. Pikiran tuh jadi lebih tenang juga, gak perlu ngos-ngosan, dan biasanya lebih siap untuk menghadapi aktivitas. Walaupun mungkin kadang nih teman Radio, mereka juga kesel sendiri ya, emosi sendiri, pedoko sendiri, karena memang menunggu teman yang belum muncul-muncul nih. Nah, kalau kamu teman Radio di pagi ini mau share cerita kamu, pernah gak sih kamu jadi orang yang datang duluan tapi kayak harus nunggu setengah jam, satu jam nungguin teman kamu, dan sampai hari ini kalian tim datang paling awal atau mungkin masih setia jadi tim yang last minute nih, teman Radio? Kalau Linsa ditanya, tergantung situasinya nih, Linsa mau kemana juga, teman Radio. Tapi ya, pasti setiap orang tuh beda-beda dan punya cerita dan pengalamannya masing-masing. Siapa tahu kamu mau sharing pagi ini barengan sama Linsa, boleh banget via mobile aplikasi RRI Digital atau ke DM Instagram Produk Kendari, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830 908. Nanti Linsa bakal bacain komentar kamu di pagi hari ini. Kamu tim yang mana nih ya?

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, teman terbaik kamu masih barengan sama Linsa nih di pagi hari ini. Pastinya tadi kita udah bahas ya tim yang kalau misalnya tuh datang paling awal nih teman Produa. Nah, gimana nih kalau misalnya tim yang last minute? Nah, ini kalau mungkin tadi kita bahas adalah orang-orang yang terlalu siap. Sekarang kita ngomongin orang-orang yang hidupnya tuh penuh plot twist tiap pagi nih. Aduh, bicarakan orang. Jadi ciri khas tim last minute ini biasanya satu teman Produa, tenang dan masih sempat. Padahal sebenarnya jarak rumah 30 menit ya. Acara mulai 10 menit lagi tapi dia masih santai pilih outfit atau bahkan rebahan 5 menit tambahan yang ujung-ujungnya jadi 20 bahkan sampai 30 menit deh. Tapi anehnya teman Produa ya, kadang tim last minute ini punya kemampuan ajaib nih. Mereka tuh bisa tetap sampai, bisa tetap lolos, bahkan kadang jadi orang paling santai di antara semuanya. Aduh, terbang ya. Ada juga yang mengaku justru lebih fokus saat waktu mepet, adrenalinnya jadi naik, terus juga otaknya lebih aktif dan semuanya terasa lebih cepat untuk dikerjakan. Walaupun ya teman Produa, konsekuensinya pastinya juga tidak sedikit. Entah itu sarapan yang kelewat, terus juga panik cari kunci, lari-lari kecil, bahkan sampai pura-pura jalan santai padahal dalam hati udah ngos-ngosan dan chaos. Dan yang paling sering terjadi nih teman Produa adalah bilangnya OTW padahal masih pakai handuk, maksudnya OTW kamar mandi ya. Tapi sebenarnya memang kebiasaan last minute ini sering ya dialami banyak orang, apalagi

kalau misalnya tidurnya tuh terlalu malam, terlalu nyaman rebahan, atau bahkan nih teman Pradua terlalu optimis sama waktu tempuh nih. Sekarang teman Pradua, kamu saatnya jujur deh barengan sama Linsa di pagi ini. Kalian pernah gak sih ngalamin momen yang paling panik karena berangkat mepet dan sampai sekarang kalian masih jadi tim last minute atau udah tobat juga nih teman Pradua?

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Radio 2, pastinya dari obrolan pagi ini kita jadi sadar kalau memang setiap orang tuh ternyata punya cara berbeda ya dalam menjalani waktu. Ada mungkin yang merasa kalau datang lebih awal, ada juga yang justru merasa hidupnya tuh lebih menantang ya saat semuanya tuh serba mepet. Dan sebenarnya teman Radio 2 mau datang paling awal ataupun last minute, yang penting adalah tetap menghargai waktu. Karena kadang tuh bukan cuma soal disiplin, tapi juga soal menghargai orang lain yang sudah menunggu juga nih. Kalau misalnya terlalu sering terlambat nih, lama-lama orang bisa capek nunggu. Tapi kalau misalnya terlalu awal juga, jangan marah. Kalau misalnya harus jadi penjaga lokasi duluan juga nih teman Radio 2. Yang jelas adalah obrolan sederhana seperti ini ternyata relate ya sama kehidupan sehari-hari kita juga pastinya. Nah teman Radio 2, kita masih updatein lagi beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan ternyata kebiasaan kecil itu punya gambaran kepribadian kita juga nih teman Radio 2. Kita masih bahas soal waktu juga di pagi hari ini. Perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio 2. So stay tune terus di 90.8 FM, Radio Arena Kendari, teman terbaik kamu.